0: diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995.

0: 5 atau sekitar 30 tahun lalu, Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22.55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17,500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17,512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17,414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa, guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan.
1: Alor pagi ini.
2: Alor

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026 memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Pendengar, selain itu seseorang juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meski demikian, pendengar, penularan antar manusia sangat jarang terjadi, sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab utama. Untuk mengenali resiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah mencegah infeksi hantavirus. Pemahaman ini penting agar paparan virus dapat segera diantisipasi dengan tepat. Nah, gejala infeksi hantavirus umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Nah, melansir dari Alo Dokter, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Salah satunya demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan. Berikut ada sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah. Yang keberikut ada nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Nah, jika kondisi memburuk, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan sesak nafas akibat gangguan pada paru-paru.

0: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Yo yo, remaja.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi di pukul 9 kami akan hadirkan dialog interaktif di pagi hari ini dengan topik pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah krisis moral, dengan presenter Stefani Libu dan narasumber Dr. Abdullah RS SSMPD CDAI selaku tokoh akademik Kabupaten Alor. So, pantau terus siaran kami melalui RRI Digital atau di live YouTube RRI Alor sesaat lagi.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisya Tiong Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.
3: Alor, pagi ini.

0: Baik, dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Nah, seperti flyer yang sudah dibagikan, pagi ini kita akan berbincang terkait dengan topik yang sangat menarik, terkait dengan pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah krisis moral. Sudah hadir bersama dengan Stefani di studio RRI Stasiun Produksi Alor, ada Bapak Dr. Abdullah. Selamat pagi Bapak Dokter. Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen nih masih sempat mampir di RRI ini satu hal yang luar biasa buat kami ya Bapak Dokter. Selamat datang di RRI Stasiun Produksi Alor. Seperti yang sudah kita informasikan kepada pendengar, kita akan berbincang terkait pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah krisis moral. Nah, mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan pendidikan karakter nih, mungkin bisa sapa-sapa dulu Bapak Dokter dengan pendengar RRI di mana berada.
1: Terima kasih Ibu Stefani ya, atau Kak Stefani sapaan.
0: Boleh akrabnya. Kakak, boleh Ibu.
1: Baik, terima kasih. Saya merasa satu kehormatan yang luar biasa ya di pagi hari ini bisa bersama dengan Kak Stefani, bersama kru di Radio Republik Indonesia ya, stasiun Alor, yang mengangkat tema yang juga cukup menarik bagi saya, dan ini mungkin aktual ya, bahwa kita sedang mengalami satu kondisi di mana ada semacam bahasa yang sering muncul adalah degradasi moral ya, yang terjadi di kalangan remaja kita, dan itu imbasnya sangat meluas ya, kemudian mempengaruhi beberapa aspek kehidupan ya. Jadi dari segi ekonomi, dari segi pendidikan ya, dan dari beberapa hal lain yang memang itu kita rasakan ya untuk saat ini ya. Dan beberapa waktu terakhir ini melihat situasi itu, saya pribadi tentu juga merasa gelisah ya, dan melihat situasi ini apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa membenahi itu ya. Tentu semua stakeholder ya, pemimpin daerah, kemudian aparat-aparat penegak hukum, dan juga para praktisi pendidikan khususnya, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kontrol orang tua di rumah ya, sehingga hal-hal yang mungkin saat ini kita rasakan yang aktual ini ya, kita sangat berharap untuk bisa tereliminir atau dengan harapan besar bahwa bisa hilang gitu, Kak Stefani.
0: Baik, berarti dari segi akademis sendiri melihat ini merupakan peran semua unsur ya, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan terkait dengan situasi saat ini. Nah, Bapak Dokter, ini ke pendidikan karakter, apakah itu sangat mempengaruhi dengan yang tadi disebutkan bahwa ini membuat kita gelisah? Apakah hal ini juga berkaitan dengan pendidikan karakter?
1: Iya, kalau kita bicara sangat mempengaruhi, karena kalau pendidikan karakter itu kan bahasa kita adalah basically, jadi bagaimana penanaman fondasi karakter seseorang itu, kalau dari sisi agama jelas ya, dari sisi agama tentu di Islam ya, kemudian di Kristen dan juga di agama-agama yang lain tentu mengajarkan itu. Saya sedikit mengutip misal di Islam itu ya, bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak dan karakter itu terbentuk ya, bahwa Nabi kemudian bersabda innama bu'istu li utammi makarin wal akhlak, bahwa Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian memberikan satu pembelajaran kepada kaum saat itu ya, kepada umatnya, pengikutnya tentu ya saat itu, dan umat seluruh alam, bahkan seluruh zaman gitu, sampai akhir zaman, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita dari konteks ini, untuk menyempurnakan itu berarti kan sesuatu sudah ada embrionya ya, sudah ada bibitnya, sudah ada dasarnya, artinya akhlak itu sudah ada. Namun ya, bisa jadi akhlak yang sudah ada itu berjalan sebagaimana kehendak manusia, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau yang diingin oleh Tuhan itu kan semuanya damai ya, sejahtera, kemudian tenteram, kan begitu ya. Maka hadirlah Nabi Muhammad sebagai penyempurna ya, bahwa akhlak yang, karakter yang dahulunya sudah ada itu kemudian dibenahi ya, dibenahi pelan-pelan ya. Kalau di dalam dunia akademik yang biasa kita istilahkan ya, adalah bagaimana membuat sesuatu itu diperbaharui ya, kalau dalam konteks akademik atau dalam perspektif yang lebih luas ya, bagaimana sesuatu yang sudah ada itu kita kembangkan menjadi lebih baik ya. Nah, kita lihat di situasi sekarang ini, saya ketika melihat, dan ya kita semua tahulah di media sosial ramai, kemudian di kalangan masyarakat juga kita rasakan, bahkan dampak kemudian kepada anak-anak sekolah kita, beberapa sekolah akhirnya diliburkan. Ini dampak dari kondisi moral generasi kita yang perlu kita benahi bersama ya. Tentu semua ya, semua elemen, baik itu di lembaga pendidikan, di orang tua, itu perlu ada sinergitas yang komplit ya, sehingga kerjasama yang baik antara orang tua dan guru itu bisa menghasilkan anak-anak didik yang kita harapkan berkualitas gitu. Baik itu dari sisi akademiknya maupun non-akademiknya, terutama adalah spiritualitasnya, akhlak dan karakter itu tadi. Karena ketika dia memiliki spiritualitas yang bagus, akademik yang bagus, yang diimbangi dengan karakter yang bagus, akhlak yang bagus, itu kan akan menumbuhkan generasi kita yang kita harapkan, kalau di Indonesia mengharapkan generasi emas 2045 ya kan. Nah, untuk itu pendidikan karakter ini menjadi modal utama. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan dalam sebuah statement bahasa Arabnya, kata beliau, tidaklah suatu yang indah ya, laisal jamal jamalu laisal jamalu aswa bintu zayyinuna ya, walakinnal jamal jamalul ilmi wal arbi, kata beliau. Tidaklah sesuatu yang disebut indah, yang disebut baik, yaitu bukan sesuatu yang dipakai, bukan stylingnya aja, bukan casingnya. Walakinnal jamal jamalul ilmi wal adabi, akan tetapi yang disebut indah bagus adalah orang yang berilmu dan berakhlak ya, berbudi pekerti ya. Konteks kita di alor ini sebenarnya kan tadi, kalau dalam bahasa iklan, kita dengan kita. Jadi nah, sebenarnya kalau konteks kita dengan kita, kenapa harus ada permusuhan ya, kenapa harus ada terjadi apa namanya case di antara kalangan remaja kita?
0: Baik Bapak Dokter, tadi sudah disampaikan Bapak Dokter bahwa kenapa bisa terjadi. Mungkin dari segi pandangan sebagai tokoh akademik nih, Bapak Dokter melihat indikator apa sih yang bisa, yang sampai mempengaruhi sehingga ini nih, kalau dari segi pandangan kita, dia terjadi krisis moral ini terjadi karena hal-hal ini. Mungkin dari Bapak Dokter sendiri?
1: Ya, yang pertama tentu apa ya, kualitas apa pembelajaran kita juga ya. Kalau kita melihat di sekolah misal, di lembaga pendidikan yang merupakan wadah di mana membentuk karakter seorang anak ya, atau generasi kita, tetapi kita melihat di situasi kondisi di mana di lembaga pendidikan itu juga tidak 100% kita berharap harus sesuai dengan yang kita harapkan bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih bagus. Ya. Ini dampak dari, mungkin kalau saya melihat ya, yang pertama adalah media sosial, ya, penggunaan gadget misalnya atau penggunaan handphone yang marak bagi kalangan anak-anak kita. Itu kalau tidak dikontrol oleh orang tua, tidak dikontrol oleh semua kita, maka mereka akan istilahnya kebablasan kalau dalam istilah bahasa Jawa. Sehingga ini juga bisa mempengaruhi pola berpikir anak ya. Karakter anak bisa terbentuk dari penggunaan media sosial yang berlebihan ya. Sehingga yang dia tonton itu sesuatu yang kita kan melihat ya, di media sosial itu yang positif ada, yang negatif ada. Nah, itu kalau tidak dikontrol dengan baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan, itu kan berdampaknya sangat luasnya. Maka kalau anak tidak terkontrol, dia akan melakukan sesuatu seenaknya ya. Namanya juga anak-anak itu kadang kalau atau di kalangan remaja khususnya, melihat sesuatu itu pengen ditirunya ya kan, dilihat
0: penasaran ya.
1: Kemudian dia menirunya, bahkan seolah-olah menurut dia itu sesuatu yang tidak masalah kalau dilakukan, padahal itu berdampaknya sangat luas ya. Dan tidak sampai hanya kepada orang lain, tetapi tentu terutama pada dirinya sendiri. Nah, maka yang pertama ya tadi, pendidikan akhlak ya, moral, diberangkatkan dari rumahnya, kemudian ditujukan ke sekolahnya, dititipkan kepada guru ataupun ustadz ataupun pendeta ataupun pastor yang ada di lingkungan pendidikan itu, bagaimana membentuk karakter mereka. Kemudian itu bisa tersibukoh kalau dalam istilah pendidikan agama Islam itu, bisa tercemari dengan hal-hal yang positif sehingga dia tidak tergerus dengan hal-hal yang negatif, terbawa arus ya, dan bisa membentuk karakter dia. Makanya yang pertama adalah akhlaknya ditanam dengan baik. Kemudian yang kedua, mungkin minimalisir penggunaan media sosial ya, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir dia tadi, kemudian membuat dia bisa melakukan sesuatu di luar jangkauan kita sebagai orang dewasa. Nah, kemudian penting juga adalah kontrol sosial. Kontrol sosial adalah bagaimana lingkungan masyarakat. Kadang kita melihat di kalangan anak-anak kita ini kadang kontrol sosialnya masih belum maksimal, baik itu oleh orang tua maupun oleh lingkungan. Dan ini juga kadang kalau kita melihat pergaulan yang terlalu di luar batas kewajaran ya. Sehingga pergaulan-pergaulan yang ada yang suka ngumpul-ngumpul, duduk-duduk anak-anak itu, nggak tahu kita mereka ngobrol apa. Misalnya kalau ada kontrol sosial yang itu bisa disepakati bersama bahwa kalau ada anak-anak yang nongkrong lebih dari jam sekian malam hari, nah ini juga mungkin perlu kontrol sosial yang ketat di lingkungan masyarakat ya. Kita belum bisa mengharapkan harus pure semua dari pihak keamanan, misalnya apakah itu Pol PP ataupun kepolisian yang punya apa hak dan punya kewajiban lebih, tetapi paling tidak kontrol sosial di masyarakat, di lingkungan kita. Kalau kita bisa saling memiliki pemahaman yang bersama untuk saling memberitahu, saling menasihati anak-anak kita, saya kira it's okay. Namun kadang itu juga menjadi problem ketika di lingkungan masyarakat ada kontrol sosial masyarakat yang berlebihan, juga akan mempengaruhi dampak-dampak yang lain gitu. Dan itu saya kira kita orang alor ini, kalau bahasanya, kalau kita dengan kita duduk berkomong, bersaudara, bercerita, selesai sebenarnya. Cuman ya itu tadi, beberapa hal yang lost ya dari kita, yang terlewati dari kita. Nah, ini yang mungkin menjadi PR bersama, sehingga kita bisa berkolaborasi bagaimana menyiapkan kader-kader dan generasi-generasi kita yang memiliki akhlak dan moral yang lebih baik dan terpuji. Begitu, Kak Steven.
0: Baik, kita masih berbincang terkait pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah konflik sosial bersama dengan Dr. Abdullah. Bapak dokter, Bapak dosen, ini tadi sudah disampaikan bahwa kontrol sosial, terus penggunaan media sosial juga yang berlebihan kadang bisa memicu nih. Bagi pendengar yang ingin bertanya bisa langsung di live YouTube RRI Stasiun Produksi Alor atau di WhatsApp 0858-1949-4555. Diusahakan dijawab sesuai dengan kemampuan kita ya Bapak Dokter ya. Bapak Dokter, ini tadi sudah disampaikan nih bahwa ini peran isinya dari lingkungan sosial juga harus mendukung nih. Nah, sekarang kan banyak yang sudah banyak yang sudah mengatakan bahwa segala upaya sudah dilakukan nih. Ada perdamaian, ada himbauan-himbauan ke sekolah-sekolah, bahkan deklarasi damai anak sekolah secara besar-besaran juga sudah dilakukan. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai darurat atau seperti apa nih dari pandangan Bapak sebagai akademisi?
1: Iya, upaya-upaya yang dilakukan itu sudah sering kita lihat ya. Dan menurut saya ya menjadi keinginan bersama itu adalah upaya mediasi ya, kemudian bisa upaya islah gitu ya, bahkan melalui aparat-aparat penegak hukum yang lebih berkompeten di situ ya. Namun perlu juga kita memperhatikan beberapa hal ya, terkait dengan sampai ada perdamaian secara adat pun itu sudah dilakukan ya, secara hukum melalui jalur-jalur yang dirasa lebih berkompeten di situ. Tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing, penguatan sebenarnya, penguatan emosional, spiritual ya. Dan ini kalau tidak dilakukan secara intens ya, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lembaga-lembaga pendidikan kita, maka apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memediasi untuk kedamaian itu ya hanya sebatas formalitas. Dan itu kita saksikan ya beberapa kali dan mungkin sering terjadi dan terulang-ulang gitu. Tetapi setelah melakukan islah ataupun perdamaian, konflik kita lihat terjadi lagi. Ataupun persoalan-persoalan kecil muncul lagi, kemudian akhirnya menimbulkan persoalan besar. Padahal itu kalau kita ditelusuri, mungkin itu hanya persoalan sifatnya adalah personality. Bahwa itu terjadi hanya orang perorangan yang punya mungkin case tertentu yang kita nggak tahu, yang itu tidak ditelusuri sampai ke bawah. Mungkin itu case-nya, sehingga persoalan mendasarnya apa sih yang membuat kalian terus berulang-ulang yang melakukan kesalahan yang sama, padahal mediasi sudah dilakukan oleh semua gitu, bahkan sampai perdamaian dilakukan seperti tadi disampaikan secara ada, secara pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, maka satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana pendekatan personal tadi yang lebih intens tadi, ya mungkin kita juga butuh anak itu perhatian khusus ya, ketika dia melakukan satu kesalahan yang kalau kita melihat itu sebenarnya kesalahan yang sifatnya lumrah ya, wajar misalnya sebagai anak muda atau generasi muda atau remaja. Tetapi kalau kita biarkan dan tidak dirawat dan tidak diberikan pendekatan yang lebih intens, itu mungkin dia merasa ini juga paling begitu saja, nanti ini selesai. Nah, sehingga apa? Ada dendam di dalam dirinya yang masih belum terselesaikan. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasi personal itu saya kira memang harus kita lakukan. Dan satu hal lagi Kak Stephanie, langkah preventif mestinya. Langkah preventif itu harusnya jauh dilakukan sebelum terjadinya case ataupun kasus terjadi. Langkah preventif kita apa? Mungkin ini langkah preventif yang harus dilakukan oleh internal keluarga itu sendiri, kemudian juga dengan instansi atau lembaga pendidikan, dan juga semua kita tadi, termasuk yang saya sampaikan terkait dengan kontrol sosial. Jadi ketika ada upaya untuk mencegah itu dengan hal-hal yang misal kita sepakati bersama, anak-anak tidak diberikan akses misalnya di luar rumah sampai jam sekian di jalan raya atau di trotoar ya, ataupun berkumpul-kumpul yang tidak memberikan manfaat, itu kalau bisa ditertibkan akan lebih bagus. Nah, sehingga tidak memunculkan, karena ketika begini, ketika anak-anak itu berkumpul, mereka punya persoalan dengan seseorang, itu akan terjadi kekompakan yang tidak bisa kita kendalikan, karena hanya mereka sendiri yang tahu. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan tadi yang sifatnya adalah satu ya, spiritual itu juga penting ya, bahwa misalnya kalau orang beragama, orang beradat gitu kan, atau orang bersaudara itu kan, pendekatan-pendekatan agama, pendekatan-pendekatan adat itu kalau kita utamakan itu tidak akan menimbulkan kecemburuan, dendam bahkan yang berlebihan ya. Bahkan kadang juga tidak terkontrol itu setelah terjadi case baru saling mengenal ya, karena mungkin dia tidak tahu kalau itu saudaranya sendiri. Ini juga yang sering kita alami dan sering terjadi. Ya, mudah-mudahan kita sih berharap bahwa kondisi seperti saat ini tidak berlanjut ya, dan tidak terulang. Kalau semua kita masing-masing menyadari bahwa yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sebab dampaknya luas ya. Misal kalau ada terjadi case, beberapa tempat ditutup aksesnya, transportasi akhirnya tidak berjalan secara normal, itu kemudian membuat ekonomi terhalang. Orang yang misalnya dari atas gunung bawa sayur turun ke pasar terhalang. Orang yang dari kota mau ke pasar beli sayur terhalang. Akhirnya tidak jadi transaksi antara yang menjual dan yang membeli. Sehingga apa? Yang korban adalah masyarakat kita, para penjual sayur. Akhirnya 2-3 hari kalau sudah di pasar terus dan tidak terjual, ya busuk dan panen jadi tumpuk semua di pasar, semua sehingga tidak menghasilkan uang. bisa jadi yang jual sayur itu setelah menjual bayar anak sekolah, bayar anak lagi sakit misalnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent yang harus dia selesaikan. Ini kan akhirnya dampaknya ke situ juga. Atau mungkin ada yang mau bayar sekolah atau mau bayar SPP anaknya kuliah setelah menjual sayur itu. Nah itu jadi sangat luas ya kalau saya melihatnya ke situ. Nah maka ya kalau saya kembali kepada personal ya, kepada kita masing-masing, kalau anak masih di bawah umur ataupun anak-anak remaja yang masih belum bisa dikontrol, ya sebagai orang tua kita punya fungsi kontrol ya, sehingga pendekatan-pendekatan yang kita sampaikan tadi baik dari segi spiritualitas ya, kemudian intelektualitas juga itu perlu menjadi keterpaduan yang tidak bisa dipisahkan ya. Anak tidak hanya bisa di apa berikan akses untuk menjadi cerdas, tapi dia tutup akses untuk yang menjadi berakhlak. Nah, itu juga menjadi satu problem ya, Kak Stephanie.
0: Siap, baik. Ini dilepas di menit ke-30 di jam 9 pagi ada satu pertanyaan. Saya langsung bacakan yeah. Tapi mungkin dijawab setelah jeda ya, Bapak okay. Dokter ya. Ini langsung saya bacakan saja pertanyaannya dari Sheryl Mau. Mungkin saat ini sudah banyak yang dilakukan. Kalau menurut Bapak, apa sih yang harus dilakukan pemerintah, kepolisian, dan aparat terkait yang nyata agar tidak terjadi, karena sudah ada korban jiwa mungkin okay. Baik, kita akan menjawab pertanyaannya setelah jeda berikut ini. Yo yo.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain. Alor pagi ini. Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan. Kadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Alor pagi ini.
2: Baik, kembali bersama dengan Stefan dan juga Dr. Abdullah di Alor pagi ini. Kita masih berbincang terkait dengan pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah krisis moral. Tadi sudah banyak disampaikan Bapak Dokter bahwa ini tanggung jawab bersama dan harus ditelusuri lebih lagi. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Kakak Cheryl terkait dengan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, langkah nyatanya itu seperti apa. Kalau dari segi pandangan akademisi nih Bapak Dokter, ini pemerintah harus buat apa, kepolisian harus buat apa, yang konkretnya mungkin seperti itu Bapak Dokter.
3: Iya baik, saya kira ini pertanyaan kita semua ya.
2: Apa yang, sih solusinya?
3: Iya, apa sih solusinya? Tadi kita bicara tentang langkah preventif. Ini memang kalau kita ke pihak yang lebih berkompeten, badan atau pihak-pihak intelijen itu harus bekerja lebih masif. Karena saya melihat terkadang kita itu sudah ada persoalan, sudah ada kerusuhan, baru semuanya terlihat, muncul. Ini tapi ini saya kira menjadi PR bersama ya, bahwa intelijen tidak harus dari pihak kepolisian ya, yang memang sudah diberikan tanggung jawab oleh negara ya, kewajiban untuk melaksanakan tugas itu, bagaimana melakukan tugas-tugas kenegaraan untuk mengamankan masyarakatnya, warganya atau kelompok yang berada di kampung atau di sebuah kota misalnya. Maka tadi ketika kita bicara kontrol sosial itu sebenarnya semua orang boleh melakukan kontrol sosial, itu bagian daripada langkah preventif yang kalau konteksnya ke intel ya masyarakat bisa jadi intel ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan ya, anak itu melakukan kesalahan ya, kita bisa saja memberitahu dengan cara yang lebih soft gitu. Kemudian pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif misalnya, kalau kemudian itu biar tidak menimbulkan gejolak, karena kadang kontrol masyarakat itu juga, kontrol sosial itu juga ada orang niat baik untuk memperbaharui, tetapi yang ingin di, yang diperbaharui tidak bersedia misalnya secara mental atau akhirnya yang terjadi bukan menghasilkan solusi ya, tetapi malah menimbulkan persoalan baru misalnya, dan itu hampir kita rasakan di setiap lini kehidupan kita, dan ini menjadi PR bagaimana kemudian masyarakat ataupun pemerintah. Saya kira pemerintah juga punya kewajiban yang sama, sama seperti kita orang tua dan juga masyarakat ya, bahwa masyarakat bahwa pemerintah punya kewajiban lebih ya, karena memang dia sedang memerintah. Nah, bagaimana langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah, misalnya sudah terjadi korban jiwa itu apa yang harus dilakukan ya, tentu ditelusuri tadi apa persoalannya, kemudian sampai menjadi terjadi korban terus siapa yang bertanggung jawab, baik itu secara materi maupun secara imateri ya kan begitu. Dan orang sudah kehilangan nyawa, apa yang harus dilakukan ini. Satu, saya kembali kepada tidak kita menyalahkan kepada siapapun, tetapi mari kita mengintrospeksi bahwa kontrol-kontrol yang harus kita lakukan untuk langkah-langkah preventif yang kita lakukan itu kembali kepada kita masing-masing untuk bisa menjaga diri ya. Kewajiban pemerintah memberikan perhatian ataupun memberikan perlindungan kepada masyarakat ya, harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada kan begitu, termasuk juga aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Tetapi kalau kembali kepada masyarakatnya atau kitanya masih belum siap dengan apa yang kita inginkan bersama ya, sesuatu yang apa ya, nihil ya, sesuatu yang mustahil akan terjadi. Tetapi kalau misal setiap kita punya kesadaran moral, saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang tokoh pendidikan karakter modern ya, Thomas Licona. Kata beliau menegaskan krisis moral itu karena terjadinya sesuatu yang di luar kontrol pribadinya sendiri. Jadi ketika orang itu tidak bisa dikontrol dengan dirinya sendiri, maka akan terjadi krisis di dalam dirinya ya. Jadi akhirnya meningkatnya kekerasan, kemudian hilangnya rasa hormat ataupun rasa saling menghargai, kemudian tidak jujur dan sebagainya. Maka beliau memberikan tiga gagasan, kata Pak Licona itu, tokoh pendidikan karakter modern itu. Kata beliau, harus ada moral knowing. Jadi harus ada pengetahuan moral yang sifatnya itu merata bagi setiap orang, bagi setiap individu. Kemudian yang kedua adalah moral feeling, kesadaran moral. Kalau orang sudah hilang kesadaran moralnya, itu dia akan hilang kontrol. Nah, dan yang ketiga adalah moral action, bagaimana perilaku moral. Nah, ini juga menjadi apa ya, mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Sehingga sikap moral ataupun kesadaran moral dan pengetahuan moral itu menjadi satu keutuhan yang harus terbentuk di dalam diri seseorang. Sehingga tidak hanya mengandalkan bagaimana pemerintah bersikap setelah terjadi sesuatu, tetapi kita sudah melakukan hal-hal yang kita antisipasi sebelumnya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan bersama tentu. Kayak kan begitu kira-kira.
2: Ya berarti langkah preventifnya sudah harus dari jauh sebelum terjadi ya Bapak.
3: Betul.
2: Jadi ada satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir dari Pak Markus, Bapak Guru. Izin Bapak Dokter, selamat pagi. Sebelumnya saya Pak Markus Kari ingin bertanya terkait dengan penilaian Bapak atau pandangan Bapak terkait dengan kondisi moral saat ini di Alor seperti apa, dan apakah langkah persuasif yang dikatakan tadi masih relatif untuk digunakan?
3: Ya, terima kasih Pak Markus ya, ataupun penanya yang lain. Saya kira memang langkah persuasif itu harus kita lakukan tentu dengan metodologi yang bervariatif. Kita harus melihat satu apa persoalan itu dari perspektif yang bisa kita jangkau. Misal kalau kan ada juga yang ketika dilakukan langkah persuasif, tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkan itu, atau bahkan dia hanya mendengarkan saja, tetapi setelah itu malah dilakukannya lagi. Berarti kita harus ada langkah-langkah lain yang perlu kita siapkan untuk mengantisipasi ketika langkah persuasif itu tidak bisa dilaksanakan, ataupun sudah dilaksanakan tapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Nah, maka tadi kalau saya sebenarnya kembali kepada tadi kesadaran tadi, kesadaran moral yang disampaikan oleh tokoh pendidikan karakter modern itu, bahwa dalam diri seseorang itu kalau ada sikap moralnya yang baik, dia akan meninggalkan sesuatu yang dia rasa itu tidak baik. Adapun kemudian terpengaruhi oleh lingkungan, dia bisa memfilternya sendiri, dia bisa mengkanternya sendiri. Ya, jadi ibarat ikan yang hidup di laut, yang di mana laut itu asin, tapi dia tidak tercemari keasinannya air laut itu. Kenapa? Karena dia hidup, ikan itu hidup. Tapi kalau ikan itu mati, dikasih garam sedikit aja udah langsung asin. Padahal selama hidup di dalam laut, yang laut itu asin, tapi dia tidak tercemari rasa asin. Karena apa? Karena moralnya hidup. Ya, itulah mungkin ilustrasi bahwa ketika seseorang itu, ya tadi spiritual, kemudian intelektualitas, dan juga satu emosional. Ketika dia semuanya itu bisa diaktivasikan, jadi jangan sampai ada yang tidak diaktivasikan. Nah, itu akan menimbulkan nilai positif kalau diaktifkan semua. Tapi kalau ada yang tidak diaktifkan, ya tidak balance jadinya kan. Sehingga terjadi, bisa jadi itu kemudian perang batin dirinya sendiri. Dia cerdas, tetapi dari segi spiritual lemah misalnya, atau dari segi emosionalnya lemah, dan juga sebaliknya. Maka ya langkah persuasif tentu harus dilakukan dengan metodologi-metodologi yang ya sesuai dengan konteks di mana sesuatu itu harus dilakukan. Ya, ibarat kalau orang menggunakan pisau itu kalau di tangan dokter kan menyelamatkan nyawa, tapi kalau di tangan penjahat kan membunuh. Nah, ini juga saya kira kita butuh skill ya, butuh kepandaian, butuh keahlian yang bagaimana ketika menyikapi satu persoalan persuasif juga dilakukan, juga hal-hal lain juga perlu kita lakukan yang lebih serius. Ya, kalau lebih kepada kembali kepada pribadi dan itu lebih soft, ya moral tadi, spiritual tadi, kedekatan dia dengan Tuhan, ya. Bahwa kalau yang Kristen setiap hari Minggu ke gereja itu juga harus dikontrol, ya, sehingga dia harus tertib, istiqomah kalau dalam bahasa Islamnya, ya, sholat anak bagi yang Muslim ya, sholat lima waktu, dia bisa dikontrol dengan ibadahnya, dengan rutinitasnya, karena ketika kalau dia diberikan hal-hal yang positif, dia akan terus keluar aura-aura positifnya, energi-energi positifnya. Kalau dibiarkan tidak terkontrol tadi, maka dia akan ya lepas kontrol, ya sudah nanti ngambang jadinya, sehingga dia berjalan jadi tidak searah, tidak sesuai dengan arah tujuan hidupnya sendiri.
2: Baik Pak Dokter, ini seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan karakter dan krisis moral saat ini, pada dasarnya bahwa madrasah pertama itu ada di keluarga.
3: Keluarga.
2: Bapak Dokter, mungkin apa yang ingin ditekankan nih untuk orang tua? Kita sudah orang tua sudah sering dihimbau nih di acara-acara perdamaian, di acara mediasi, bahwa ini pentingnya peran orang tua. Yeah. Mungkin dari Bapak Dokter sendiri, apa sih yang paling ingin ditekankan kepada keluarga madrasah pertama terkait dengan krisis
3: saat ini? Memang benar ya, kita semua memahami bahwa madrasah pertama itu adalah di rumah, ya, di mana keluarga memang itu menjadi utama. Tetapi keluarga juga lagi-lagi tidak bisa mengontrol 24 jam anaknya, karena dia punya akses untuk pergi ke tempat lain, ke sekolah, atau ke teman belajarnya, di kelompok belajarnya, atau di komunitasnya. Dan itu juga tetap kita beri ruang, sehingga tidak seolah-olah anak itu dikungkung di rumah terus. Nah, bagaimana agar kontrol orang tua itu bisa tetap terpantau? Dia ketika misal di sekolah, maka ini harus terjadi komunikasi dua arah antara orang tua dengan lembaga pendidikan itu harus hidup. Ketika sekolah dengan orang tua itu terjadi komunikasi dua arah, itu kan misal anak tidak sampai di sekolah, orang tua nggak tahu, ataupun sekolah juga nggak tahu nih anak tidak sampai di sekolah. Nah, sekarang ini kan kita hidup di zaman digital ya, ya dimana misal di sekolah itu sudah punya WhatsApp grup dengan orang tua. Itu sebenarnya salah satu media yang bisa menyatukan komunikasi. Walaupun komunikasinya misalnya ya, di saya yang alami sekarang baru hanya sebatas komunikasi antar jemput anak. Misalnya, wah ini anak sudah pulang, silakan dijemput misalnya. Atau hari ini anak-anak tidak sekolah karena ada rapat guru misalnya. Itu kan komunikasi dua arah sebenarnya. Cuman ada beberapa yang terlewati dari kita. Misal kontrol pendidikannya dia yang lebih mendalam. Ya, kalau dalam istilah sekarang misalnya deep learning ya. Bagaimana ketika anak itu yang diharapkan oleh orang tua, dia berangkat ke sekolah mendapatkan apa asupan nutrisi pendidikan yang bagus, ternyata di lembaga pendidikan mungkin kalau dalam konteks sekarang kita lihat banyak lebih yang diurus itu portofolio misalnya, administratif misalnya, sehingga sentuhan-sentuhan ke kolb ya atau ke hati anak itu jarang terjamah. Ini yang kita rasakan.
2: Ditalk seperti ya, itu ya.
3: Bapak. Jadi padahal anak itu kan masing-masing anak dengan karakternya sendiri ya, ya bahkan semua anak dengan karakteristik yang beragam. Ya. Ada yang butuh perhatian, ada yang butuh sentuhan-sentuhan tertentu, ada yang butuh ya pendidikan, ya bahwa itu menjadi kewajiban. Tetapi ada hal-hal lain yang sifatnya ya apa ya tadi sentuhan hatinya itu, ya sehingga dia merasa ada perhatian dari sekolah, dari guru. Dan ini yang mungkin masih belum terjalin secara baik. Jadi komunikasi yang dibangun antara orang tua dengan pihak sekolah atau lembaga pendidikan itu ya mungkin perlu dibenahi kembali ya, atau perlu diperbaharui lah, sehingga antara orang tua sebagai pendidik pertama tadi tidak terputus. Nah, ketika dilanjutkan di sekolah itu terus dia berputar gitu. Saya kira seperti itu.
2: Berarti pentingnya komunikasi.
3: Komunikasi.
2: Ya, Bapak ya. Dokter. Nah, lepas di menit ke 5 menit terakhir nih Bapak Dokter, sebagai tokoh akademik mungkin ada yang ingin disampaikan pesan ataupun harapan bukan hanya terkait pendidikan moral dan krisis yang terjadi saat ini. Lebih umumnya kepada generasi muda dan pemerintah setempat untuk kolaborasinya seperti apa?
3: Baik. Ya, yang pertama tentu saya pribadi ya berpesan ya tentu pada diri saya, pada keluarga dan juga pada kita semua. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu akan terasa manfaatnya. Bahkan ketika kita melihat itu tidak bermanfaat, ya udah jauhi. Kan begitu. Ya. Sebab kalau dibiarkan atau dibiasakan itu menjadi habit. Khawatirnya begitu. Kadang sesuatu yang tidak manfaat itu kalau diteruskan kita dengan kita jadi. Nah, kalau orang alor bilang begitu. Sehingga sesuatu yang harusnya tidak patut dilakukan akhirnya dianggap sesuatu yang lumrah dan wajar. Maka pesan saya adalah tinggalkanlah sesuatu yang tidak manfaat. Baik itu untuk diri, untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Kenapa? Karena ketika melakukan sesuatu yang tidak manfaat itu dibiasakan, akan menjadi hukum, bahkan akan menjadi habit, itu kemudian bisa memberi dampak-dampak yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat atau di diri kita sendiri ya. Ya seperti yang kita rasakan. Nah, yang kedua, untuk kita sebagai orang tua misalnya, pantau dan kontrol anak-anak kita 24 jam tentu. dan ya kita harus perhatikan. Saya sering mengalami hal itu. Misalnya kadang anak pulang sekolah, kita tidak kemudian mengecek ya sudah apa saja ya, dan apa yang dia lakukan. Ini juga jarang karena mungkin masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri ya. Sehingga kurang perhatian kita terhadap anak itu juga sangat mempengaruhi psikologi dia ya. Di dalam rumah dia mungkin rasa saya di rumah tidak ada yang tanya, jadi tidak ada yang peduli, jadi akhirnya saya keluar misalnya, ke lingkungan yang lain. Dan yang kita harapkan kalau dia keluar ke lingkungan yang lain ya mestinya yang positif, tetapi ternyata ke lingkungan yang lain tapi lingkungan yang tidak memberikan manfaat tadi. Maka kalau masing-masing kita dengan prinsip bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat itu akan bisa menyelamatkan diri, bahkan menyelamatkan masyarakat seluruhnya ya. Terakhir kemudian bagaimana sikap kita masyarakat dan juga pemerintah ya, tentu punya kewajiban memperhatikan hal-hal ini. Kalau ada yang kurang ya harus dibenahi bersama gitu. Sehingga misal pemerintah punya program-program yang bisa mendatangkan manfaat untuk generasi muda ya, untuk kalangan remaja atau terkhusus di lembaga-lembaga pendidikan, saya kira sudah banyak dilakukan. Tetapi ketika hal ini terjadi, maka ini menjadi PR besar bersama, harus dibenahi ulang, harus didudukkan bersama sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang ya nilainya lebih positif ya, dan juga bisa menghasilkan anak-anak dan generasi-generasi kita yang tidak hanya cerdas secara akademiknya tetapi juga spiritualnya jalan ya, kemudian emosionalnya juga bisa terkontrol. Kira seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdullah RSSS MPD. Bapak sudah menyediakan waktu dan pesan terakhir sangat penting bagi kita semua bahwa ini bukan hanya untuk anak muda ya, bukan terkait dengan anak muda saja, tapi untuk kita semua meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Betul. Agar kehidupan kita mungkin terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat tadi dan tidak menjadi habit atau kebiasaan yang akan merugikan kita. Dan juga kepada pemerintah daerah dan semua diharapkan kolaborasi yang lebih lagi agar terciptanya situasi yang aman dan orang tidak segan-segan ingin datang ke Alor. Betul. Karena untuk Indonesia Emas 2045 anak-anak Alor juga harus ada di dalamnya. Ya,
3: sebab Alor itu kan alamnya lestari, orangnya ramah.
2: Alamnya lestari, orangnya ramah. Jadi, itu yang dikenal ya Bapak Dokter. Iya. Dan itu harus tetap seperti itu. Iya. Baik, demikian Alor pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Abdullah yang sudah menyediakan waktu kesibukan Bapak dosen, tapi mau berkunjung ke RRI. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami. Dan kita mungkin bisa berjumpa di lain kesempatan ya Bapak Dokter, dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan kepada pendengar di jam 10 nanti ada relay ke RRI Atambua. Saya Stefani pamit dari ruang dengar Anda bersama Dr. Abdullah, ada Pak Willy dan juga Natalia. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa Daun Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, bapak, saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya hadir untuk Anda dalam program Alor pagi ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini kita berada pada pukul 10 lebih 2 menit. Sudah juga kami hadirkan dialog di pagi hari ini tadi. Dan kita akan berjumpa lagi bersama saya Monica Lanmai tentunya di hari esok dalam program Alor Sore, karena akan dilanjutkan di jam 3 dengan penyiar Kakak Angki yang akan menghandle di program Alor Sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita di Atambua siang hari ini ada saya, Heni Kasmube, yang menemani Anda semuanya dari sekarang hingga pada pukul 16 sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di mana sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kami bersama dengan narasumber kami terkait dengan bagaimana membentuk kolaborasi untuk melakukan pemberantasan narkoba khususnya di lapas kelas 2B Atambua. Seperti apa sesaat lagi nanti, jangan lupa simak di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat pagi, selamat ya berjumpa kembali di Pro 1 RRI Atambua. Nah, pendengar, pagi hari ini ada sebuah topik yang sangat menarik sekali ya, apalagi kita di kota perbatasan RIRDTL. Yang pastinya kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita harus bergandengan tangan bersama bagaimana mencegah hal yang memang punya dampak negatif dan juga berpengaruh bagi bangsa dan negara ini ya, dan juga termasuk keluarga kita. Nah, pendengar RRI, bagaimana kolaborasi yang dibangun untuk memberantas narkoba di lapas kelas 2B Atambua? Apakah punya strategi tersendiri sejauh ini sebagai bentuk pemberantasan? Nah, pagi hari ini senang sekali ya pendengar RRI bersama dengan kedua narasumber kami yang sudah berada di Studio 1 RRI Atambua. Saya sapa dulu kedua narasumber kami yang sudah ada di pagi hari ini. Ada Bapak Antonio Luis Quisimenes da Costa, AMD IPSH. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, sebagai kelapas kelas 2B Atambua. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat.
1: Sehat selalu Bapak, semangatnya begitu membara dan juga semakin memotivasi kita untuk tetap semangat ya Bapak ya pagi ini. Oke, walaupun cuaca di luar sana lagi mendung ya Bapak ya. Kita semakin menyala nih Bapak ya. Oke, terima kasih banyak, salam hormat Bapak sudah hadir di Studio 1 RRI Atambua. Ini sepertinya kali pertama.
2: Baik, kali pertama ini.
1: Iya, nanti ada kali kedua lagi,
2: kali kedua
1: Bapak. Iya.
2: Baik.
1: Oke, dan tidak asing lagi ya, sudah sering sekali mampir di sini dan juga semoga tidak bosan-bosan. Ya. Ada Bapak Dominikus Bria Seran Escape, penyuluh narkoba ahli muda BNKB Lu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dan salam sehat.
1: Sehat. Oh, salam sehat ya. Sehat selalu tanpa narkoba ya. Oke, beliau juga begitu semangat ya untuk bisa menyebarkan ya edukasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya.
3: Sama seperti Pak Kalapas tadi, kita harus tetap menyala walaupun cuaca agak mendung.
1: Iya, benar sekali ya. Walaupun cuaca mendung ya, tapi hati tetap menyala. Seperti itu. Oke, baik, terlebih dahulu ya, kita mau ketahui dulu untuk teman-teman ya di lapas kelas 2B Atambua nih Pak Kalapasnya. Sejauh ini seperti apa nih Bapak keadaan mereka di sana terkait dengan kehadiran mereka, kemudian juga terkait dengan kasus narkoba seperti apa? Oke, silahkan nih Bapak.
2: Baik, terima kasih para pemirsa dan teman-teman di studio. Baik, pertama dapat saya terangkan dulu bahwa kami lapas ini adalah tempat wadah untuk menampung ya, bila mana tahanan maupun narapidana yang telah dieksekusi oleh pengadilan mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi statusnya berubah dari tadinya tahanan tersangka terdakwa menjadi narapidana. Jadi proses kami adalah pembinaan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Nah, tadi memang disampaikan dari dalam proses kami penanganan masalah itu berbagai macam kasus. Salah satunya adalah narkotika. Ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 kalau tidak salah. Jadi begini, kebetulan sekarang kami memang tidak ada orang dengan kasus narkoba di lapas Atambua. Namun dapat kita ketahui bahwa apapun ya, kita karena permasalahan itu tidak ada di lapas Atambua, kita selalu harus siaga. Paling tidak kita harus tahu dan kita harus bisa tanggap kalau suatu saat kasus-kasus narkoba ini akan ada di lapas Atambua. Jadi kami terus terang dengan SOP yang ada, kami sudah melaksanakan hal-hal notabene yang bekerja sama dengan BNN tentunya, pengetahuan-pengetahuan yang kami gali dulu. Kami tanyakan kepada BNN mana, bila mana, cara bagaimana penanganan orang-orang yang dengan status narkoba. Seperti begitu. Itu sementara.
1: Oke, okay. Menarik ya Bapak ya. Tidak ada, tetapi sejauh ini kita lihat di media sosial, dari berbagai media itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Itu okay. Seperti apa?
2: Betul. Itu penting karena edukasi. Sebenarnya edukasi masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan semua tidak tahu tentang narkoba itu. Nah, kebetulan jangan sampai kita berpikir begini, di lapas, kalau di skupnya lapas, yang sampai di lapas itu tidak ada yang kasus narkoba, terus kita seperti kita cuek, kita acuh tak acuh tidak mau tahu tentang narkoba itu. Karena kita ketahui bersama, apapun yang kita tidak mau tahu ataupun kita cuek, narkoba itu selalu menghantui kita. Nah, suatu saat, sekarang mungkin belum, kita mungkin tidak tahu kapan dan saat mana narkoba itu bisa, napi itu bisa ada di lapas, tergantung situasi kondisinya kan.
1: Siap.
2: Seperti begitu.
1: Oke, okay. Kalau tidak salah di beberapa minggu kemarin baru saja melakukan sebuah kegiatan yang mana menggandeng teman-teman dari BNKB loh ya Bapak.
2: Oh ya betul. Baik, dapat saya sampaikan bahwa kegiatan kami sebenarnya kegiatan narkoba, jadi sidak. Kami lebih kepada sidak narkoba, ya pungli sama penipuan. Jadi kami berangkat bareng, ya, mengajak kerjasama kolaborasi dengan teman-teman dari BNN, dari kepolisian, ya, untuk melaksanakan serentak bahwa apapun yang terjadi, kita harus mengatakan bahwa zero narkoba dalam lapas, seperti begitu.
1: Oke. Baik ya, Pak Domi, kita boleh ketahui ya, sejauh ini kan bekerja sama tidak saja dengan teman-teman di lapas kelas 2B Atambua. Seperti apa kalau sejauh ini dijalin kerjasama? Bisa digambarkan untuk kita ketahui bersama.
3: Ya, terima kasih. Terkait kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga, memang itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami untuk melakukan kerjasama. Sejauh ini yang dilakukan BNN mungkin tidak hanya dengan teman-teman di lapas kelas 2B Atambua, dengan semua lintas sektor, instansi pemerintah, swasta, instansi pendidikan, kelompok masyarakat, semuanya menjadi mitra kita untuk melakukan kerjasama terkait bagaimana pencegahan peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan. Dan terkait dengan lapas kelas 2B Atambua, tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas beberapa kegiatan yang terjadi di tahun ini. Dan ini merupakan salah satu instansi pemerintah yang paling aktif selama tahun 2025 dan 2026 di wilayah Kabupaten Belu, Melaka dan TTU. Itu lapas kelas 2B Atambua yang menjadi melakukan kegiatan paling aktif. Nah, terkait kegiatan yang seperti disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, bahwa kegiatan untuk sementara kita tidak memiliki tahanan narkotika, tetapi kegiatan terus kita lakukan, terus berkoordinasi bekerja sama untuk melakukan sebagai aksi pencegahan dini terhadap penyalahgunaan ini, sehingga baik tahanan narapidananya, kemudian petugas lapasnya, terus kita bekali mereka dengan informasi terkait penyalahgunaan narkoba itu seperti apa, sehingga dalam untuk mencapai zero narkoba di lapas itu bisa terpenuhi. Apalagi akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di berbagai pemberitaan, banyak juga ada informasi yang menyatakan bahwa lapas ada yang bertransformasi menjadi tempat peredaran narkotika dan sebagainya, atau ada peredaran yang kemudian masih dikendalikan dari dalam dan sebagainya. Lewat kegiatan-kegiatan, aksi-aksi seperti mungkin dilakukan di satu atau dua minggu terakhir, mau menunjukkan bahwa ada bersih-bersih di lapas menuju zero narkoba di dalam lapas ini. Dan bukan hanya soal pencegahan melalui kegiatan memberikan informasi saja, tetapi lapas juga berkomitmen nyata melalui pemeriksaan urin. Jadi sekali lagi apresiasi, jumlah paling banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Belu terjadi lapas kelas 2B Atambua. Semua narapidana, bahkan petugas lapasnya sendiri dilakukan pemeriksaan urin. Siap. Sehingga untuk membuktikan bahwa petugas lapasnya bersih, napi juga bersih dari peredaran narkoba. Dan ini tentu merupakan sebuah koordinasi yang atau kerjasama yang baik di tahun 2025, 2026 dan juga tahun-tahun berikutnya sih. Sebenarnya lapas sudah sangat aktif di dalam keadaan.
1: Siap ya, oke. Tapi kalau untuk jadwal kolaborasi itu memang sudah dijadwalkan seperti itu ya, atau memang diminta dulu baru dilakukan pemeriksaan seperti itu?
3: Sejauh ini memang kalau di lapas kelas 2B Atambua itu setiap tahun sudah menjadi kegiatan rutin. Jadi ini juga termuat di dalam amanat Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang implementasi P4GN di instansi pemerintah, bahwa setiap minimal setiap satu tahun itu ada dua kali. Jadi dalam satu semester satu kali ada pemeriksaan urin dan sosialisasi dan sebagainya dilaksanakan di instansi pemerintah. Dan setiap tahun memang lapas rutin melakukan itu selama dua kali, dan itu full untuk semua aparatur sipil negaranya, petugasnya, ataupun juga teman-teman narapidana. Bahkan mungkin kalau di Inpres itu hanya mengamanatkan mungkin minimal 5% dari tahanan ataupun juga teman-teman petugas di lapas untuk melakukan pemeriksaan urin. Tetapi kalau di lapas sapu bersih, jadi tidak mengenal 5% atau sekian persen, tetapi 100% petugas lapasnya juga narapidananya juga mendengarkan informasi P4GN dan juga melakukan pemeriksaan urin. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa bagi kami.
1: Oke, siap ya. Bapak Anton ya, boleh kita ketahui biasanya di kapan ya jadwal untuk melakukan pemeriksaan? Apakah memang ya secara sidak mendadak begitu atau seperti apa yang dilakukan sejauh ini? Oke,
2: sebenarnya tidak sidak mendadak. Jadi kita sudah punya jadwal. Karena kita berkolaborasi, bekerja sama dengan BNN. Mungkin kita dalam satu bulan itu 2-3 kali. Ya, kita minta supaya bagaimana rutinitas. Karena tadi disampaikan betul. Sekalipun tidak ada narkoba di dalam, tapi kita tes urin apapun yang berbentuk untuk mendeteksi dini, ya itu kan bisa datang dari petugas juga. Nah itu saya sarankan kalau memang tidak ada narapidana zero, ya petugasnya harus, memang itu harus, kita harus bersih-bersih narkoba. Tadi saya bilang zero narkoba mau tidak mau, jangan hanya kepada warga binaan terus petugasnya tidak. Nah itu penting. Nah saya juga terima kasih karena kerjasama ini, nah, luar biasa. Nah, jadi saya selalu welcome. Ya, ini siap. Ini bentuknya institusi negara. Jadi kalau kita mau bersih-bersih, mari, monggo, silakan.
1: Gitu, oke. Okay. Siap ya. Biasanya strateginya bagaimana bagaimana nih Pak Anton ya ketika melakukan pemeriksaan, kan ada jadwal untuk kunjungan dari keluarga, sahabat begitu nih. Seperti apa yang dilakukan?
2: Oke, baik.
1: Sampai sasarannya teman-teman yang ada berada di lapas ya, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul. Jadi gini, kita mendeteksikan tidak harus orang pengguna narkoba kan. Bisa saja orang yang tidak berhubungan dengan narkoba tapi bisa memakai narkoba. Dengan sekarang kan banyak spesimen hal-hal yang berhubungan dengan narkoba ini kan banyak obat-obatan, mungkin apa obat-obatan yang mereka tahu dia punya dosisnya apa segala macam itu kan kita kebetulan kita awam dengan itu, tapi ternyata oh dia minum katakanlah saya contoh bodrek, dia minum sudah 10-20, wah ini lama-lama sakau juga orangnya kan gitu kan. Nah hal-hal itu kita mendeteksi ini, paling tidak bagaimana seperti apa kita sampaikan bahwa oh ini kita sampaikan terus dengan warga binaan bahwa nanti ada mau pemeriksaan rutin, katakanlah begitu, rutin apa dalam ya mungkin satu bulan satu dua kali untuk memberitahu mereka supaya mereka juga menerima. Nah, paling tidak ini kan hak mereka juga. Nah, tapi untuk kebersihan daripada bangsa dan negara ini ya skup paling kecil kita ya, kita bersih-bersih mulai dari petugas sampai kepada warga binaan seperti itu. Itu
1: intinya. Oke, tapi sudah dua kali tidak ada satupun ya Bapak seperti itu.
2: Ya puji Tuhan. Untuk sementara belum, untuk sementara. Makanya saya ngomong tidak harus bilang enggak ada. Untuk sementara tidak. Mudah-mudahan jangan ada.
1: Amin ya. Gitu. Siap ya. Nah, kita berada di kota perbatasan RRDTL nih Bapak ya. Bagaimana strategi juga yang dibangun dengan pihak lainnya sebagai bentuk pencegahan?
2: Nah, justru itu. Saya karena belum, kalau kami seandainya ada, mungkin jaringan kan ini membangun apa erat hubungan dengan pihak-pihak lain, ini membangun jaringan. Bagaimana jaringan mereka masuk setelah mereka ada di lapas seperti lapas-lapas lain kan, mungkin mereka mengendalikan dari dalam lapas. Kebetulan kita tidak ada, sehingga kita hanya berkoordinasi ya seperti itu tadi yang disampaikan ya, kita pemeriksaan rutin seperti apa. Mungkin kalau suatu saat ya kita tidak meminta untuk ada, kalau ada mungkin orang-orang di dalam untuk bandar apa ini harus kita selektif. Dalam arti bekerja sama lebih intens, mungkin dengan pihak kejaksaan, dari kepolisian, nah, dalam hal upaya masuknya. Karena ini kita di perbatasan RI, RDTL ini. Nah, karena ini kita tidak tahu, mungkin skalanya mereka sudah berubah dalam hal jaringan pemasuknya. Mungkin dari Atambua ini. Nah, kita harus waspada, seperti begitu.
1: Siap. Oke, baik Pak Domi ya. Kalau Pak Domi bersama dengan teman-teman di BNKB Luh ya seperti itu. Sejauh ini mengamati kita di perbatasan RIRDTL. Yang perlu diwaspadai itu apa sih, Pak? Ya, terkait dengan narkotika ini.
3: Ya. Terkait dengan peredaran narkotika di perbatasan, seperti kita tahu bersama bahwa memang kasus kita tidak sebanyak yang di daerah Jawa atau daerah Indonesia Barat atau kota-kota besar lainnya. NTT ini ditempatkan pada urutan 3 terbawah peredaran narkotikanya. Tetapi satu hal yang perlu kita waspadai bahwa kita berada di perbatasan negara. Kita tahu perbatasan kita ini sangat perbatasan darat, didominasi perbatasan darat yang kemudian sangat terbuka. Nah, kita memiliki PLBN yang lumayan ada pemeriksaannya, tetapi di sisi-sisi PLBN atau di samping-samping PLBN hanya kali kering yang kemudian mudah dilalui. Nah, berkaca dari keadaan-keadaan yang sudah ada bahwa sejauh ini kasus peredaran narkotika yang melalui perbatasan negara itu juga jumlahnya juga semakin naik. Walaupun lagi-lagi tidak semacam yang di Jawa, tetapi di beberapa kasus terakhir yang terungkap itu memang mayoritas terjadi di perbatasan negara. Artinya proses peredaran barangnya melalui perbatasan negara. Walaupun ada masyarakat, bukan masyarakat kita yang menggunakan dan sebagainya, tetapi dari yang hasil-hasil pengungkapan kasus memang semuanya terjadi atau orang-orang yang membawa ini juga melalui perbatasan negara. Nah, yang kita takutkan selama ini mungkin adalah misalnya PLBN Mota Ain atau di Silawan yang kemudian sering dilintasi dan sebagainya. Tetapi juga akhir-akhir ini juga mengalami pergeseran di perbatasan-perbatasan lainnya. Kita tahu di 2025 kemarin ada satu kasus peredaran ganja dari dari Bali menuju ke Maliana, ke Timor Leste, tetapi dia tidak melalui PLBN Mota Ain, tetapi melalui jalur-jalur turis kain atau jalur-jalur Nunura. Jadi jalur-jalur yang memang ada pemeriksaan, tetapi kan pemeriksaannya tidak begitu berarti karena memang bagaimana petugasnya hanya 1-2 ada di satu lokasi, satu titik, kemudian perbatasan kita sangat terbuka, jadi petugasnya ada di titik A, mereka melalui titik B dan sebagainya. Nah, sehingga peredaran kita di perbatasan selain non PLBN yang ada pemeriksaan ini yang kemudian lagi kita takutkan memang karena risikonya sekarang banyak yang mau beralih ke sana karena menghindari PLBN yang penuh dengan pemeriksaan. Nah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan koordinasi, kolaborasi dengan terlebih aparat-aparat di daerah-daerah perbatasan ataupun juga desa-desa yang di perbatasan untuk program pelaksanaan desa bersih narkoba atau desa bersih, terus kami lakukan himbauan, kampanye dan sebagainya dengan mereka untuk pencegahan ini karena risiko kita untuk masyarakat kita mau menggunakannya sendiri mungkin agak kecil karena daya beli masyarakat kita juga dan sebagainya, tetapi risiko kita untuk membantu membawa itu cukup tinggi berkaca dari memang beberapa kasus yang sedang terjadi. Misalkan kayak kemarin yang kasus 2025 saja juga menggunakan warga lokal kita untuk membantu mengambil barang lalu membawa menuju ke perbatasan, sehingga dengan keadaan ekonomi kita yang ya agak lemah lembut seperti ini, salah satu risiko yang kita takutkan adalah membantu membawa atau menjadi kurir untuk memperlancar proses peredaran narkotika ini.
1: Siap ya, ternyata mereka berstrategi ya. Oke, bagaimana Pak Antonio ya? Kita juga perlu berstrategi nih ya. Ketika melakukan pemeriksaan, strategi yang dilakukan pemeriksaannya itu seperti apa untuk bisa mengetahui secara pasti bahwa memang tidak ada satupun yang menggunakan narkotika di lapas kelas 2 Tambora. Tapi izin Pak, kita dengarkan dulu informasi berikut ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih,
6: Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
0: Pro 1 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua siang hari ini dan juga masih dengan topik kita berkolaborasi memberantas narkoba di lapas kelas 2B Atambua. Bagi Anda yang mau ingin berpartisipasi, silahkan di YouTube-nya RRI Atambua Official atau bisa langsung saja ya di 0812 4601 0202. WhatsApp boleh, voice note boleh, telepon juga boleh, pesan singkat juga boleh. Kita memberikan kesempatan untuk Anda di pagi jelang siang hari ini. Oke, baik ya Pak Antonio ya, seperti apa strategi yang dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan untuk memberantas narkoba? Silahkan nih Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi kami membangun strategi yaitu sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi mulai siapa saja ya, baik itu petugas maupun orang kunjungan yang bila mana ingin berkunjung ke lapas, ya itu diadakan pemeriksaan. Dijelas mulai dia masuk, entah itu tersangka yang baru masuk diperiksa di petugas pintu utama, terus dialihkan ke komandan jaga dan diserahkan kepada KPLP, ke kepala kesatuan pengaman di sana. Setelah itu diambil registrasinya, nanti diperiksa lagi. Setelah itu baru di penempatan ke blok hunian. Seperti begitu. Jadi tingkat mulai orang masuk, kalau seperti orang kunjungan itu ada ruang khusus untuk pengunjung, nanti diperiksa oleh ibu-ibu pegawai lapas sendiri, nanti entah barang bawaan siapa aja yang masuk, supaya jangan sampai ada indikasi yang notabene mereka membawa narkoba. Seperti begitu, deteksi dini kita langsung. Yeah. Seperti begitu. Jadi pakai standar operasional prosedur yang ada di lapas. Seperti begitu.
1: Oke, tapi kalau untuk anggota lapas sendiri bagaimana? Apakah hanya pemeriksaan urin atau seperti apa terkait barang-barang yang dimiliki? Dan juga sekarang nih Pak ya, untuk media online juga sekarang bisa semuanya diakses seperti itu.
2: Ya, justru itu. Justru kita sekarang kan kita tidak bisa mengetahui orang per orang. Namun kita bisa mengetahui setelah kita melakukan hasil cek. Check up itu dengan BNN, bagaimana kita melakukan tes urin. Jadi kita tahu bahwa orang ini pengguna betul-betul, lapas ada petugas yang pengguna. Jadi seperti itu, kita hasil tes yang kita bisa katakan. Kalau kita hanya mencurigai satu atau dua orang kan sulit juga kita. Jadi itu makanya ngambil kesimpulan tadi, setiap dalam satu bulan dua tiga kali kita melakukan tes urin, itu menyatakan bersih-bersih. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari BNN, kita bersih-bersih. Bersih-bersih ini jangan sampai kita bersih-bersih hanya mau orang-orang tertentu aja atau pilih, tebang pilih yang mau dibersihkan. Jadi betul-betul utuh pembersihan ini, seperti begitu.
1: Oke, tahapan pemeriksaannya seperti apa nih? Apakah sama nih Pak Domi ya, seperti masyarakat umum biasa dilakukan pemeriksaan, atau memang berbeda khususnya di teman-teman di lapas seperti itu, narapidana seperti itu Pak?
3: Untuk pemeriksaan yang terjadi di lapas kelas 2B Atambua kemarin, yang pertama adalah pertama pemeriksaan urinnya. Dan untuk pemeriksaan urin terhadap semua petugas lapasnya dan juga semua narapidana sama seperti prosedur pada umumnya, pemeriksaan urin terhadap pemakaian narkobanya. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan langsung di roomnya atau di selnya teman-teman narapidana atau warga binaan ini. Jadi langsung pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di roomnya, kemudian di kan hanya terkait obat-obatan atau pemakaian-pemakaian atau barang-barang yang berhubungan dengan narkoba ini saja, tetapi juga kemarin tuh sampai dengan pemeriksaan HP yang ilegal juga kita tahu mungkin seperti ternyambung dengan yang tadi dikatakan media sosial tadi, orang bisa mengontrol peredaran narkoba menggunakan HP-nya atau membeli melalui HP-nya dan sebagainya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di Lapas Kelas 2B Atambua. Pemeriksaan kemarin tuh bukan hanya pemeriksaan obat-obatan dan sebagainya, tetapi semua hal yang terkait dengan proses masuknya narkoba seperti melalui HP dan sebagainya, itu semua dilakukan semua. Kemudian dari hasil yang kemarin dilakukan di Lapas Kelas 2B Atambua, memang ada temuan, mungkin ada beberapa, dan juga pemeriksaan urin, mungkin ada beberapa temuan hasil positif, tetapi bukan positif penggunaan narkoba, ada obat-obat, mungkin tergolong psikotropika, atau obat-obat keras lainnya, tetapi itu kita langsung mengkonfirmasi, kita tes dua kali, jadi begitu ada positif, kita konfirmasi tes lagi, dan hasilnya walaupun positif, tetapi positif penggunaan obat-obat non-narkotika yang digunakan termasuk obat keras, tetapi digunakan untuk pengobatan kesehatan para tahanan, dan itu terkonfirmasi bahwa mereka menggunakan itu atas resep dokter, bahwa mereka mungkin ada juga yang sakit di lapas dan sebagainya, jadi mereka betul-betul memang ada penggunaan obat, tetapi obat bukan narkotika, obat masuk daftar obat keras yang mungkin bisa terdeteksi melalui rapid test tadi. Kebetulan rapid test atau alat tesnya Lapas Kelas 2B Atambua ini memang kategorinya sudah kategori agak canggih. Banyak hal yang dia bisa deteksi, termasuk obat-obat yang bukan narkotika, tetapi yang masuk juga masuk obat-obat keras itu juga deteksi, sehingga ada beberapa yang terdeteksi positif, tapi positif bukan narkotika, tetapi di obat-obatan. Tetapi mereka pakai karena pengobatan dokter yang dilakukan di Lapas Kelas 2B Atambua. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak ada hasil narkotika positif, tetapi yang positif itu adalah beberapa obat psikotropika karena pengobatan, bukan karena ilegal pemakaian dan sebagainya. Dan terkait pemeriksaan ini memang dilakukan seperti disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, bahwa pemeriksaan mulai dari depan di untuk dirinya mereka sendiri kami lakukan tes urin di ruangannya, secara komplit kita lakukan pemeriksaan juga dan ditemukan beberapa tapi bukan narkotika. Dan teman-teman lapas juga dalam waktu dekat kemarin sudah dikasih sosialisasi, tetapi ke depan kami juga terus bekerja sama dengan teman-teman di lapas, terlebih petugas-petugas lapas, untuk kami saling memberi informasi, saling membekali satu sama lain terkait jenis-jenis narkoba apa yang paling banyak beredar, kemudian tipenya seperti ini, sehingga itu juga menjadi pengetahuan untuk teman-teman di terlebih petugas-petugas di lapas, apabila misalkan menemukan benda-benda atau barang-barang yang dibawa masuk yang menyerupai narkotika dan sebagainya, sehingga jangan sampai petugasnya yang kemudian belum mengerti, oh ini narkotika jenis apa dan sebagainya, jangan sampai narkotika atau bukan dan sebagainya. Jadi kami sudah berencana bahwa ke depan kami akan melakukan pendekatan lebih, saling memberikan informasi, terlebih mengupdate narkotika-narkotika yang terbaru dan sebagainya, karena kan jenis narkotika terus bermunculan sepanjang waktu, jenis baru juga selalu bermunculan, sehingga kami bekerjasama dengan teman-teman di lapas untuk saling mengupdate satu sama lain, sehingga narkotika baru yang kami tahu juga menjadi informasi bagi teman-teman di lapas untuk proses pencegahan yang di lapas pada saat terlebih pengecekan barang dan sebagainya.
1: Oke, siap ya. Oke, Pak Antonio, ini bagaimana ya kalau melihat ke depan sebagai bentuk jangka panjang investasi bagi teman-teman yang narapidana ketika tidak melakukan kegiatan pencegahan terlebih dahulu, apa dampak terbesar yang akan dirasakan seperti itu?
2: Oke, baik. Jadi begini, kami lebih kepada jangka panjang ya. Jadi kalau kita tidak ini, semoga artinya kita begini, kita memperkirakan bahwa semoga di daerah perbatasan RI dan RDTL ini kita selaku lapas ya, kasus yang beredar di Atambua ini tidak ada dalam hal narkobanya. Terus ke dalam, kalau ke dalam semoga dengan pelatihan mungkin koordinasi kolaborasi ini memberikan edukasi kepada mereka lebih intens. Jadi harus tahu narkoba itu seperti apa, psikotropika itu seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, ini jangka panjang. Jangan sampai orang-orang di dalam sana kita lihat ya mereka juga tidak tahu apa yang seperti tadi disampaikan. Waduh, ini obat-obatan aja ada kandungan yang mengandung ini, nanti dikira narkoba gitu kan, seperti gitu. Ini juga kita harus mengklarifikasi juga itu seperti begitu. Terus hal-hal yang lain ya kami akhirnya lebih kepada begini. kita boleh mendeteksi itu narkoba. Namun kemarin pimpinan kami di tingkat pusat menyatakan apa? Bersih-bersih itu lebih penting daripada kita mengetahui bahwa orang itu menggunakan narkoba. Mendingan kita bersih-bersih. Halina itu menyangkut HP, pungli maupun narkoba. Kenapa orang bilang ada HP? HP itu membahayakan. Karena kalau ada orang yang menggunakan HP di dalam, dia itu bandar, itu membahayakan. Jangka panjangnya akan fatal. Apalagi kalau sudah ada pengedar di dalam. Nah itu otomatis, itu akan terjadi hal yang narkoba itu tidak akan pernah sampai di akar rumput, pasti akan berjalan terus. Nah ini yang kita antisipasi, seperti begitu.
1: Oke, baik ya. Kalau kita lihat ya di lapas kelas 2 Beatambua itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satunya itu adalah kegiatan pertanian ini. Yo. Bagaimana? Apakah memang ini sebagai salah satu bentuk juga strategi biar mereka tidak bosan dan juga melarikan diri ke hal-hal salah satunya itu narkotika atau seperti apa nih Pak? Betul.
2: Baik, terima kasih sekali. Baik, kami di dalam itu ada program kami itu kemandirian dan kepribadian. Untuk kemandirian itu menyangkut dengan tadi. Kita memberikan pembinaan dalam pembimbingan kepada mereka itu berupa bagaimana mengetahui mereka di luar dengan notabene mereka punya basic ya, katakanlah mereka dengan kejahatannya mencuri, membunuh dan lain-lain, berisiko terhadap masyarakat yang sangat ini, sampai di dalam itu pembinaan itu betul-betul kami bawa mereka kepada apa? Pertanian, perikanan, ya seperti begitu. Jadi dengan lahan seluas 4 hektar lebih ini kita manfaatkan, memberdayakan manusia, menjadikan mereka manusia lebih baik daripada hari kemarin. Paling tidak seperti begitu. Itu konsep. Konsep itu harus kita tuangkan. Tuangkan dengan apa? Caranya saya sekarang lagi menunggu. Nah, nanti di bulan akhir Mei itu kami akan melakukan panen. Panen raya, ini hal notabene kami menanam padi. Ya. Jadi seperti begitu, hal-hal itu yang kami sampaikan kepada mereka. Terus di bagian kepribadian itu kerohanian, kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Agama, ya, terus dalam LSM, teman-teman, ya, pokoknya swadaya masyarakat dari luar, bagaimana caranya mengoptimalkan, membangun mereka, karena tidak ada, sekalipun ada narkoba suatu saat, program itu kami sudah jalankan, mengisi waktu untuk mereka berdayakan setelah mereka memperbaiki diri di dalam, tidak mengulangi, dan dapat ikut berpartisipasi dengan masyarakat di luar dalam membangun itu, seperti begitu. Itu tujuan inti kita di situ. Jadi tetap mereka di dalam itu dikaryakan sesuai dengan mereka punya basically masing-masing, tentunya seperti
1: itu. Oke, berarti memang itu kegiatannya itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seperti itu.
2: Betul sekali, sesuai dengan kemampuan dimiliki. Kalau memang dia basicnya bukan datang dari kemampuan yang dimiliki, katakanlah dia bukan seorang apa teknisi apa, ya kita bila alihkan kepada yang lain. Mungkin kita ini kan dari nenek moyang kita memang sudah bertani. Jadi saya rasa bertani itu bukan hal lumrah bagi kita kan. Teman-teman kita ajak mereka. Hanya tinggal bagaimana mereka mau dan tidak. Dan mungkin sedikit memaksa kalau di lapas itu. Karena kita tahu sendiri, kehidupan manusia itu harus sedikit memaksa untuk memperbaiki, tidak mengulangi lagi itu tidak sekedar hanya wacana atau kita berbicara di atas kertas, namun betul-betul kita implementasikan dengan aksi seperti apa. Itu tentunya, tentu dengan undang-undang yang ada ya tentunya, seperti begitu.
1: Oke, siap ya Pak Antonio ya. Siap. Ini Pak Domi, terkait dengan bagaimana caranya ya, hal terpenting yang dilakukan oleh seseorang, khususnya teman-teman yang ada di lapas kelas 2 Beatambua, apa yang dilakukan sebagai bentuk menghindari diri dari narkotika seperti itu?
3: Ya, kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, bahwa teman-teman kita warga binaan atau narapidana, mereka berangkat dengan berbagai macam kasus. Ada pembunuhan, ada kemudian kasus-kasus lainnya. Banyak hal-hal jahat yang kemudian mereka lakukan di masa lalu, dan mereka lagi pada proses untuk merubah diri di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, memang selain informasi pencegahan yang terus kita lakukan, kemudian tes urin, kita juga memang kedepannya kebetulan kita memiliki juga beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mental, karena ada juga kegiatan bersama teman-teman psikolog yang menjadi mitra kerja kita. Kami berharap, karena ini kan kita sudah bekerja sama rutin untuk jangka panjang seperti disampaikan oleh Pak Kalapas tadi, jadi informasi narkoba terus kita sampaikan, tetapi kan informasi-informasi narkoba ini kan mereka sudah dapat bulan ini dan bulan depan mereka dapat lagi juga informasinya, informasi yang sama. Nah, sehingga selain kita mengupdate informasinya, kita juga melalui kegiatan-kegiatan begitu mungkin tidak fokus kepada kegiatan oh narkoba itu apa dan sebagainya jenis seperti ini, tetapi kadang juga lebih kepada kegiatan pembinaan karakter. Nah, seperti disampaikan oleh instansi lain juga, tetapi model untuk kegiatan pencegahannya kita ke depan kita kembangkan tidak hanya murni jenis narkobanya dan sebagainya, tetapi kita lebih bergeser kepada kegiatan-kegiatan pembinaan mental, apalagi seperti sampaikan bahwa mereka berangkat dari berbagai latar belakang kejahatan atau mungkin hal-hal masa lalu yang dialami. Nah, sehingga jangan sampai mereka berpikir bahwa oh kami ini sudah punya masalah sehingga oh, kami masa depan kami sudah hancur dan sebagainya, jadi sudahlah segala kejahatan itu dianggap barang biasa. Sehingga kita lewat kegiatan kita di pencegahan untuk jangka panjang, kita tidak hanya sebatas pada narkoba itu apa dan sebagainya seperti apa, tetapi kegiatan-kegiatan kan pembinaan mental dan sebagainya, sehingga mereka tidak terpapar pada kejahatan-kejahatan lain termasuk narkotika.
1: Siap. Oke, baik Pak. Kalau Pak silahkan ya, di akhir perjumpaan kita ini dengan waktu yang terbatas nih Pak, sebagai bentuk ajakan, himbauan bagi teman-teman narapidana, para pegawai dan juga bagi keluarga yang sering berkunjung ke sana, bagaimana untuk menghindari narkotika, silahkan nih Pak.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi saya menghimbau bahwa narkoba ini adalah masalah kita bersama, masalah negara. Jadi tolong tingkat yang paling bawah kita mulai dari diri kita, itu di lapas Atambua. Para teman-teman, marilah kita bekerja bersih, bergaya hidup bersih, ya, dengan aturan tentunya. Apapun yang kita dapat hari ini, mungkin kita bisa beritahukan kepada anak cucu kita bahwa hal bersih-bersih, hal tentang aturan yang kita terapkan di lapas itu akan terus berkesinambungan kepada keadaan-keadaan berikutnya. Tentu untuk menjadikan generasi-generasi bersih Indonesia yang lainnya toh. Jadi kita mulai dari hal-hal bila mana lapas itu menampung orang jahat, bukan sekedar dia jahat, namun betul-betul kita kembangkan dia dengan narasi bahwa pemikiran, perbuatan apa bisa merubah tingkah laku dia, seperti begitu. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kalapas, Pak Domi, terima kasih sama-sama, banyak sama-sama. Ya. Tadi dikatakan ya, saya menyimpulkan bahwa tadi dikatakan bahwa narkoba itu adalah masalah kita bersama, dan yang pastinya kita masing-masing ya punya kepribadian sadar, tahu dan juga bersama-sama mencegah seperti itu. Biar zero ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Antonio, Pak Domi pada sama-sama kesempatan ini hadir bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
3: Siap, izin mungkin ada sedikit simbawan.
1: Boleh ya, silahkan ya. Boleh ya, boleh.
3: Oke, kami tentunya mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Kalapas dan teman-teman di Lapas Kelas 2B Atambua yang memang selama ini paling aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terlebih di instansi pemerintah, dan ini merupakan langkah awal yang baik untuk kegiatan-kegiatan pencegahan maupun pemberdayaan ataupun kegiatan pemberantasan di Lapas Kelas 2B Atambua. Dan untuk masyarakat yang mendengarkan siaran ini, kami sampaikan bahwa kita tinggal di perbatasan negara, kita dihadiahi dengan segala sesuatu yang bagus. Atambua menjadi tempat yang selalu dilirik oleh berbagai instansi, berbagai daerah untuk kegiatan-kegiatan di sini. Kita dapatkan banyak fasilitas, hal-hal yang baik, tetapi di lain pihak kita juga harus berhadapan dengan kasus-kasus kejahatan antar negara. Di tengah perbatasan kita yang sangat terbuka, keadaan ekonomi masyarakat kita yang belum begitu baik, hal inilah yang kemudian bisa mendatangkan bahaya-bahaya seperti penyalahgunaan narkotika di perbatasan kita. Sehingga mari kita bersama-sama menjaga perbatasan, sehingga perbatasan kita menjadi perbatasan yang tidak ada penyalahgunaan narkoba.
1: Siap ya, mari kita bersama-sama menjaga perbatasan ya, kota perbatasan. Terima kasih banyak Antonio, Pak Domi di Pro 1 RRI Atambua. Sekali lagi ya, nanti datang lagi ya Pak ya. Oke, baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami bersama dengan kedua narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua.
8: Mbak Dewi.
9: Oh.
8: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
9: Tangan.
8: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
9: Diam, diam, diam.
8: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Okey, ya, dari miliknya Asap dengan Bunda, ya, bahagiakan, ya, bahagiakan dirimu dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Okey, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, dikutip dari rri.co.id terkait dengan harga emas sebatangan bersertifikat Antam produksi PT Anika Tambang TBK terpantau turun pada Rabu 13 Mei 2026. Penurunan tercatat hingga Rp20.000 per gram dibandingkan harga pada sehari sebelumnya yang sempat mengalami penguatan. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.838.000. Harga tersebut berada di bawah level sehari sebelumnya yang mencapai Rp2.859 per gram. Penurunan harga ini juga, ya, dialami seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam itu tersedia di berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan juga pendengar RRI, dikatakan bahwa harga Antam pecahan dari data rilis Logam Mulia pada Rabu 13 Mei 2026, di mana harga emas Antam 0,5 gram Rp1.469.500, harga emas Antam 1 gram Rp2.839.000, harga emas Antam 2 gram dengan harga Rp5.618.000, dan harga emas Antam 3 gram dengan harga Rp8.402.000. Dan juga ini ya masih ada rincian lain terkait dengan harga emas batang Antam per hari ini yang diperdagangkan. Jadi Anda bisa mengunjungi situsnya rri.co.id untuk mengetahui terkait dengan harga emas Antam tersebut. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dan di sini ternyata, ya, ada yang mengajak kita untuk berbahagia bersama, ya. Berbahagia itu tidak sendirian tetapi bersama-sama. Dari miliknya Adera.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Kondisi geopolitik global yang ada saat ini menjadi tantangan serius ya bagi Indonesia, khususnya dalam mencapai ketahanan energi nasional. Hal itu berpotensi memunculkan risiko terhadap pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wajong mengatakan kondisi ini mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku industri, khususnya demi memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan percepatan eksplorasi di sektor hulu migrasi. Ia menyatakan dinamika geopolitik global saat ini ya harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk bisa memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas dalam negeri. Menurutnya Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan produksi migas nasional. Lebih dari 50% ya cekungan migas di Indonesia saat ini belum dieksplorasi, meskipun sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia dan laut dalam yang membutuhkan teknologi tinggi serta investasi besar. Ini dinilai ya, tantangan industri hulu migas saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis tetapi juga pada kebutuhan investasi yang tinggi, risiko eksplorasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang konsisten, kepastian hukum, percepatan perizinan, serta skema fiskal yang kompetitif menjadi kunci utama dalam menarik investor. Demikian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Atambua, dan yang pastinya di siang hari ini kami masih mengajak Anda semuanya untuk menyimak informasi lainnya cuman di Pro 1 RRI Atambua.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

kami dari Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Untuk mencegah itu seperti banyak ya sekarang, salah satu contoh yang penyebab utama itu biasa kan pertama itu korsleting listrik. Banyak di rumah-rumah apalagi kos-kosan atau apa penumpukan apa stok-stok itu colokan-colokan kabel itu. Iya. Saya rasa itu yang lebih diperhatikan juga bagi yang kita sebagai ibu-ibu atau mereka yang berkeluarga atau sebagai warga. Penyebab utama selain listrik juga selesai memasak atau lain selain sebagainya seharusnya diperhatikan. Jadi itu penting edukasi untuk mencegah terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk. Mungkin itu sangat penting.
1: Siap.
0: Sehingga mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sepele, tetapi itu sesuatu yang sangat fatal.
1: Siap. Oke. Okay.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu

mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lisci masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih

0: Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua, dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andre Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nimibatat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pur 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
4: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020.

0: Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.
1: Sambutan Apik Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
0: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: sensory netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensory netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Terima kasih. Terima
2: kasih. Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, karena Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, baik ya peninggalan dimanapun Anda berada. Di siang-siang ya, kita menikmati bersama lagu-lagu daerah Senusantara. Dan kali ini ada lagu TB TB Akalele yang dibawakan oleh Fuseleki featuring Rina Bere. Nah, ternyata lagu daerah yang sering dinyanyikan ini mengiringi tarian tradisional TB yang berasal dari wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur ya. Dan juga berkembang pesat ya di Kecamatan Raihat. Oke, jadi ekspresinya gembira dan juga menandakan adanya kebersamaan. Jadi lagu TB Akalele umumnya menceritakan tentang sukacita, tentang rasa syukur dan juga kebersamaan masyarakat. Tarian ini biasanya ditarikan secara melingkar ya, sambil berpegangan tangan melambangkan persatuan. Terkait dengan nilai sosial dan juga budaya, ternyata lirik lagu ini seringkali mengandung nilai-nilai sosial yang sangatlah kentar, seperti persaudaraan, persahabatan, dan nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Nah, ini merupakan bagian dari tradisi di mana sering dinyanyikan dalam acara-acara adat, pesta rakyat, atau perayaan kegembiraan lainnya ya. Jadi karya Fuseleki ini merupakan salah satu versi populer dari lagu ini, dibawakan oleh Fuseleki dan juga Rina Bere, yang mana secara keseluruhan ya, TB Akalele bukan sekedar lagu pengiring tari, melainkan identitas budaya yang melambangkan semangat persatuan, semangat persatuan, gotong royong, dan juga sukacita masyarakat Belu, Nusa Tenggara Timur. Yuk kita TB ya di siang-siang ya. Oke, setelah kita TB, saya mengajak Anda, kita mau lego-lego bersama dulu ya. Mengajak Bapak Dorang, Mama Dorang semuanya yang ada di seberang ya, khususnya di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya.

Piala Dunia 2026 menyimpan banyak cerita besar, baik di dalam maupun juga di luar lapangan. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan diprediksikan menjadi ajang termegah sepanjang sejarah. Berikut terdapat 5 hal menarik jelang kick-off Juni 2026. Yang pertama terkait dengan potensi laga perpisahan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sorotan utama tertuju pada dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo diprediksikan tampil untuk 6 kalinya di Piala Dunia, sekaligus berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama 2 dekade. Yang kedua terkait regenerasi superstar sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pembuktian generasi baru. Nama Lamine Yamal mencuat sebagai simbol regenerasi diikuti talenta seperti Desiree Doe, Erling Haaland, Pedri, dan Nico Williams. Turnamen ini berpotensi melahirkan bintang baru yang akan menjadi wajah sepak bola dunia dalam 1 dekade ke depan. Yang ketiga, persaingan juara yang lebih terbuka. Peta kekuatan menuju 2026 terlihat sangat kompetitif. Spanyol sebagai juara Eropa menjadi favorit, namun Argentina, Prancis, Brasil, Jerman, dan Inggris siap menantang. Brasil kini ditangani Carlo Ancelotti, sementara Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah juga berpeluang mencuri perhatian berkat dukungan publik sendiri. Yang keempat, format baru 48 tim dan juga peluang kejutan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan juga kejutan, meski diisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan juga potensi skor besar di fase grup. Yang kelima terkait isu politik, biaya mahal, dan bayang-bayang Donald Trump. Di luar lapangan, Piala Dunia 2026 tak lepas dari kontroversi. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat, mahalnya biaya tiket dan juga perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Oke, baru saja tadi ya kita dengarkan sebuah lagu ya dengan judul Insana. Lagu ini dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari genre pop dawan yang syarat akan makna budaya dan juga nostalgia. Oke ya, jadi lagu ini berjudul Insana, yang seringkali menjadi ekspresi kerinduan para perantau akan kampung halaman. Liriknya juga menggambarkan terkait dengan keindahan alam, suasana pedesaan, dan kenangan masa kecil di wilayah Insana yang secara historis dipimpin oleh klan Usfinit ya. Jadi untuk penggunaan bahasa dawan, musik pop dawan ini menggunakan bahasa lokal yang memperkuat identitas dan juga ikatan emosional masyarakat terhadap tanah kelahiran. Refleksi kehidupan sehari-hari ternyata berakar pada apa yang terjadi di sekeliling masyarakat, seperti terkait dengan aktivitas bertani, berkebun, interaksi sosial yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal kerajaan Insana. Terkait dengan identitas budaya, lagu ini menjadi media untuk melestarikan tradisi lisan dan juga menceritakan kembali sejarah turun-temurun masyarakat dari Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi lagu ini bukan saja hiburan ya, tetapi juga sebuah identitas yang memperkuat jiwa gotong royong dan juga kesetiaan terhadap tempat kelahiran yang ada di Insana. Oke, baik pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.

Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di Pro 1 RRI Atambua di 91,5, di mana kami masih terus mengajak Anda untuk kita menikmati beragam informasi-informasi budaya, wisata, makanan lokal di seluruh ya wilayah Nusantara. Nah, di sini pendengar, ini lagi-lagi terkait dengan tenunan, di mana tenunan bukan hanya sebagai kerajinan tetapi warisan budaya yang sangat berharga. Sebab dalam setiap kain tenun ada cerita, ada identitas dan nilai kehidupan masyarakat, sehingga sebagai generasi muda perlu belajar tenun. Disampaikan Justina Uni Mona mengaku memilih belajar tenun agar akar budaya tenun tidak hilang, tetapi justru harus terus hidup dan berkembang. Jadi mulai melalui kesempatan belajar dan juga magang wirausaha di rumah tenun Latere, semakin menyadari ya tenun memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurutnya tenun ya sebuah karya seni yang lahir dari kesabaran, ketekunan serta kecintaan terhadap budaya. Menenun mengajarkan kita untuk menghargai proses secara khusus ya, karena setiap motif dan setiap helai benang dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Sebagai generasi muda yang belajar tenun pendapat bahwa harus ada ya wadah seperti rumah tenun Latere yang tidak hanya memproduksi tenun tapi juga membuka ruang belajar bagi generasi muda agar bisa mengenal dan mencinta tenun lebih dalam lagi.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Nah, Proera ini adalah seorang putra asli kalau sekarang Bowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Rabasa itu wilayah Bowiku sampai Wehali, dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbok, raja bangsawan besar Mahmeta, Mahmroerai. Kemudian mengapa saya harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan beliau adalah sebagai putra kebanggaan Kabupaten Melaka, khususnya di Tefatik Broe. Nah, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk bersama keluarga, bukan saya membangun, tapi bersama keluarga yang turunan langsung dari almarhum, untuk membangun sebuah monumen agar bisa mengenang beliau sepanjang hidup kita. Apa membuat beliau harus dikenang sebagai pahlawan di wilayah Melaka? Ya, berdasarkan latar belakang sejarah, orang Melaka itu sesungguhnya adalah orang yang menjunjung tinggi adat istiadat sebagai Teseladi, Hakmeter Malo, Tayak Malu. Tetapi kemudian datang seorang putra pemberani, putra bangsawan yang berani, sehingga yang sepanjang yang saya baca, saya dengar cerita bahwa beliau itu dikenang sebagai pahlawan wilayah Kabupaten Melaka, bahkan sampai dulu Bilu, sampai dengan Timor Leste, sampai seluruh daratan timur pun mengenang beliau sebagai pahlawan. Nah, Proera ini adalah seorang putra asli kalau sekarang Bowiku, dan dia dikenal pada zaman kerajaan Rabasa itu wilayah Bowiku sampai Wehali, dan beliau adalah sebagai salah satu meo atau panglima perang, pemberani atau pahlawan, yang sekaligus beliau adalah termasuk Naimbok, raja bangsawan besar Mahmeta, Mahmroerai. Kemudian mengapa saya harus membangun monumen saat saya memimpin sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Melaka? Saya terinspirasi dengan bangsa yang besar itu.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Itu di Melaka dikenal seperti apa?
2: Kalau katakan anuk di Melaka, kalau sesuai dengan bahasa Indonesia itu tidak asing lagi, biasa pantun, pantun. Tapi kami biasa pakai bahasa ibu atau bahasa daerah.
1: Pantun di sini ada beberapa jenis.
2: Banyak, tapi saya bisa kasih gambaran, kasih satu atau dua untuk bekal. Di sini khususnya di Biskama Tefatik, Biskama Lesaen.
1: Pada momen apa orang berpantun biasanya?
2: Pada momen acara adat biasanya, acara adat Hamisoan ini pada syukuran panen menyusul pantun itu naksa Biskama Siataka tudik lataka rai Biskama lataka. Artinya boleh tutup semuanya, tetapi seperti pisau dan sarung boleh bawa dia punya isi sampai di mana-mana, tapi sarungnya tetap di rumah adat. Satu saat dia akan kembali kepada habitat. Pantun ini ada untuk umum, ada yang untuk tua adat. Khusus untuk tua adat yang bicara. Nah, kalau pantun-pantun untuk umum itu biasanya istilah acara bidu atau soke, ronggeng atau akabeluk. Nah, itu umum. Tapi kalau pantun acara panen raya dan acara tentula itu tua-tua adat, tidak sembarang. Dan semua orang tahu, boleh pintar tapi tidak bisa melanggar. Itu khusus untuk pemangku adat yang bisa bicara. Saya pernah berpesan, ini kalau kita tidak lakukan, lama-kelamaan akan punah atau hilang.

sampai nanti jam 7 malam dari siang sampai gelap. Dan hari ini di edisi tanggal 13 Mei 2026 Anggi bakal temani mengawali dengan Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ada beberapa lagu yang sudah disiapkan ya. Kita opening dengan Aisyah Putri, Ganti Pacar. Jangan ganti Anggi ya. Dan nanti boleh di request ada Aulia dengan Bintang Terendah. Itu versi koplonya ya. Ada Ardia di Wang Prabowati dengan Kena Gudo. Ada juga Triga Serigala, Babang Ojol. Dan juga ada yang namanya Akade Band Koplo, Kulo Nuwun. Dan ada juga lagu dari Abalala, Aku Sing Berjuang. Terus ada Aida Saskia dengan Ayam Jago, boleh direquest.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Kali ini spesial buat Om Lukas ya, katanya mau dengar lagunya Abalala, Aku Sing Berjuang. Om Lukas lagunya lagu Jawa ya, tapi ya udah-udahan kita sama-sama ngerti mas. Mas mudeng ya kita. Dan tadi ada Tiga Serigala, juga ada Babang Ojol dari Kakak Okto juga sudah diputar. Salamnya buat Kang Kiti, terima kasih. Kaki sekarang sudah sore-sore, sudah nih. Kita ngedangdut ramai-ramai ya. Dan Kadi Ben Koplo Kulon Wun, terima kasih Kakak Desi yang sudah request. Salamnya buat Kakak saja, kita ngedangdut hujan-hujan. Iya, hujan-hujan kita ngedangdut. Ada juga yang mau request lagu dari Aida Saskia, Ayam Jago. Terima kasih dari Om Budi. Oke, salam buat Kak Angki dan semua yang lagi dengar. Terima kasih.

0: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
2: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
0: 97,2 RRI.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: penerbang kami yang terhormat. Sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atam 2. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bere Oke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Ia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Alright, ada aku capek yang dari Bella Nova mengantar kita untuk mengakhiri perjumpaan kotong untuk dangdut adalah kita ya. Dan untuk itu buat anda semuanya ada Om Obi, terima kasih, ada Kakak Aten juga terima kasih yang lagi dengar. Iya, terima kasih untuk semuanya.
1: Aku capek cinta ini.
0: Dan nanti mau request lagi boleh nanti besok, tapi ya waktunya sejam, tinggal 3 menit lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

Sang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio

Kali ini sebanyak 3 peserta didik Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 2 Jakarta berhasil meraih 2 medali emas dan juga 1 medali perak pada ajang perlombaan pencak silat Piala Wakil Gubernur DKI Jakarta. Adapun ketiga siswa yang meraih medali yaitu Tiara Maranti Sarah dan juga Muhammad Kaisan Dia Ulok medali emas dan Muhammad Fitrianto Wiki meraih medali perak. Dan atas nama prestasi tersebut, Kepala MAN 2 Jakarta Wido Prayoga merasa bangga dan juga mengapresiasi keberhasilan ketiga peserta didik berprestasi ini. Menurut dari Kaisan dan juga Fitrianto Wiki, kejuaraan ini merupakan ajang lomba yang cukup berkesan untuk mereka berdua karena hampir 100 pesilat mengikuti kejuaraan Wagub DKI tahun ini.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

perkenalkan nama saya Ayat. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang telah menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung Piala Dunia 2026. Ada semua ikuti terus RRI ya.

0: Dan kali ini untuk Anda semuanya, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memberikan hadiah sepeda kepada kedua siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Wonotunggal saat kegiatan Info Batang Go to School di Aula SMA Negeri 1 Wonotunggal, Kabupaten Batang, Rabu kemarin ya. Wow. Dan yang pastinya Rabu hari ini. Dan ternyata dua siswa tersebut yakni Muhammad Atsal Bintang Aksana dan juga dari kelas 11 Humaniora 2 dan juga Amelia Nailus Siva dari kelas 11 Humaniora 1. Keduanya dikenal memiliki prestasi di bidang seni vokal dan juga tahun ini akan mewakili Kabupaten Batang pada ajang festival dan juga lomba seni siswa nasional atau FLS2N tingkat provinsi. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan pemberian sepeda tersebut sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kepada siswa berprestasi agar semakin semangat mengembangkan kemampuan mereka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
0: Iya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

sepertinya cuacanya pas dengan segelas kopi, kopi susu atau teh atau yang lagi buat gorengan. Aduh, yang lagi masak-masak nih ya. Selamat menikmati. Atau yang lagi buat kolak, aduh jadi kepingin, atau jangan muda, jangan rebus atau ketemak, aduh bapak kasih agak jeruk nipis sedikit, kasih lombok padi sedikit, aduh bapak raja, apalagi taruh kemangi jangan ngiler ya. Oke, tapi kalau anda yang lagi menikmati secangkir kopi atau teh dan lain sebagainya, kadang-kadang ada yang jangan terlalu banyak gula lah, atau siapa gula 2 sendok ya, 3 sendok. Nah ini buat anda semuanya ya, memang kalau mau dibilang kalau taruh garam jangan lah ya, sana bisa. Rasa manis sering dianggap mampu memperbaiki suasana hati saat seseorang merasa mungkin telah kayak ih kita nih kenapa kok kemana ya, jadi kita tertekan begitu tuh dalam suatu situasi gitu kan. Namun konsumsi gula berlebihan justru meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius pada usia muda anda. Ini juga bukan untuk anak-anak muda, tapi semua ya. Tubuh mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah mengonsumsi makanan atau minuman manis. Sayangnya kebiasaan mengonsumsi gula tambahan kini semakin umum dan membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, ini diabetes. Oh, pastilah ya. Kadar gula darah tinggi dapat mengganggu kerja insulin dan juga meningkatkan resiko resistensi insulin secara bertahap, dan kondisi tersebut memicu gangguan metabolisme karbohidrat hingga akhirnya menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua adalah mungkin kerusakan pada ginjal. Kadar gula darah tinggi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring racun dan cairan tubuh. Kerusakan ginjal akibat diabetes meningkatkan kasus gagal ginjal dan cuci darah pada usia muda.

0: Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore, pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Attambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
2: Rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Baik, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sektor dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, mulai dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri maupun instansi yang lainnya, juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
2: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
4: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Kabupaten Belu. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Belu Willy Produslai menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino Godzilla yang diprediksi berpotensi memicu kemarau panjang serta cuaca ekstrim. Bupati menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meminimalisir dampak terhadap masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan sektor pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
5: Kita sudah masuk

0: irigasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya, agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
1: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG yang jadi cadangan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Dwi Paulus Lun, yang akrab disapa Adilun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG. Selain membantu kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
4: Untuk SD Gemit Oelunggu penerima manfaatnya siswa 103, dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9, jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
3: Lebih lanjut, Johan Dwi Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
4: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim tanam juga, mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
3: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Oelunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
5: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar, dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
3: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran, serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta TT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna, Kabupaten Belu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
6: Pengelolaan badan usaha milik desa Bumdes, desa Kabuna, Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes desa Kabuna, sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur Bumdes desa Kabuna, Fred Belek, pada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar 280 juta rupiah. 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura. Hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Fresh Mart Bumdes Lentera.

0: Kebuna.
1: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh BUMDes dari Kera Kebuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, penyertaan modal 20% dari akhirnya dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu sinkron dengan permintaan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal kios kecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern kiosnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur. Ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada istri juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
0: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timor, Tembua, Puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
1: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang perlu akan ditangkap. Mungkin harga sedikit lebih kompetitif.
2: Betul.
1: Karena BUMDes itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami BUMDes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
0: Ia mengungkapkan secara regulasi BUMDes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. BUMDes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
3: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT. Pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
4: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto saat diwawancarai awak media, yang mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
6: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu STN Sekolah Terpadu Terintegrasi. Saya bilang oke, makanan itu sudah dilakukan dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini, terintegrasi itu mereka continue. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
4: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380
1: 91,5 Pro 1 AM.

perkenalkan nama saya Rayet. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang telah menyiarkan banyak acara termasuk Piala Asu, Piala Dunia 2026. Pada semua ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara tetap di udara.

0: Indah.
1: Yes, ada Mario Geklau untuk mengantar kita menantikan warta berita daerah di edisi hari ini tanggal 13 Mei 2026, tepatnya di hari Rabu. Dan selepas dari warta berita, Anggi bakal hadir kembali untuk Anda. Eits, buat kamu yang sudah sampai di rumah, sampai di kos, bingung mau ngapain, ya mendingan masak-masak atau mungkin olahraga kecil-kecil biar tambah semangat, walaupun mendung, hujan dan lain sebagainya, tetap harus olahraga, jaga kesehatan dan makanan yang bergizi agar supaya tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, okay? Jadi di pukul 18 atau di jam 6 nanti akan ada warta berita. Jangan kemana-mana, tetap dengan Anggi di alarm.

Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Belum kebagian program makan bergizi, guru SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya kebijakan pemerintah intervensi program ke sekolah. Praktik perdamaian adat pada kasus kekerasan perempuan dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindakan yang merendahkan martabat korban perempuan.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, belum kebagian program makan bergizi, guru SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya kebijakan pemerintah intervensi program ke sekolah.
1: Kalangan guru sekolah dasar negeri SDN Onoboy Atambua mengharapkan adanya intervensi program makan bergizi gratis MBG ke sekolah mereka. Pasalnya, program makan bergizi gratis diluncurkan pemerintah setahun berjalan di Atambua. Baru beberapa sekolah menerima program dimaksud. Kepala SDN Onoboy Maria Goretti Isa menyampaikan harapan sekolah yang ia pimpin juga ada intervensi program MBG. Hal ini cukup beralasan, mengingat dari ratusan pelajar bersekolah di SDN Onoboy, kebanyakan dari kalangan orang tua kurang mampu. Ia mengatakan kesulitan ekonomi, bahkan terdapat anak mengeluhkan ke sekolah tidak makan. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri pihak sekolah.
2: Yang saya harapkan supaya sekolah kami juga mendapatkan, karena pengalaman sejak saya 2022 datang ke sini, saya membuat suatu program di mana setiap hari Senin anak membawa bekal. Membawa bekal untuk, karena kami upacara jam 6.45 apel pagi. Habis upacara anak boleh sarapan, namun dalam perjalanan ada beberapa anak yang tidak membawa makanan. Alasan malam mereka tidak makan, artinya tidak punya makanan, ekonomi orang tua. Rasa kalau bantuan pemerintah untuk makan sekolah kami yang mau dikatakan terpinggir lah, walaupun dalam kota, tetapi untuk makan sangat sulit. Ada anak yang datang sekolah tidak makan. Mereka sudah ambil data sejak tahun 2024 awal-awal program, tetapi sampai hari ini.
1: Menurutnya, adanya program MBG dirasakan sangat membantu orang tua murid dari kalangan kurang mampu. Minimal saat ke sekolah sudah memperoleh porsi makan dibagikan.
0: Praktek perdamaian adat pada kasus kekerasan perempuan dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindakan yang merendahkan martabat korban perempuan. Laporan Stefani.

0: kearifan lokal itu kontes kasus yang seperti apa. Ini misalnya maki-maki, tampilan kasus-kasus yang menurunkan martabat perempuan, ramas-ramas orang, pemerkosaan tidak bisa yang ada upaya-upaya perdamaian. Itu siapa saja bisa dipidana, karena kalau itu dilakukan akan menjadi pola, akan bisa melakukan buat abis nanti kita urut.
1: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk aktif menciptakan lingkungan yang aman dengan mencegah kekerasan fisik, non-fisik maupun kekerasan interseksual. Menurutnya, kenyamanan perempuan dan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat.
0: Mari kita selamatkan perempuan dan anak kalau ini dengan cara menghentikan segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, non-fisik maupun kekerasan interseksual terhadap anak dan perempuan. Caranya adalah kita memberikan nyaman anak dan perempuan itu di lingkungan kita masing. Kalau itu kita lakukan, maka clear. Masing-masing jaga di lingkungan saya. Kalaupun ditemukan ada hal-hal yang jurus kepada kekerasan, akan segera dilapor. Jangan dia, baik ke kantor maupun kepada pihak berwajib.
1: Yang menegaskan, pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. RRI SPA Lor, Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Belu.
3: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak-anak. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
4: Sekarang kami merasa senang, Kak, karena sudah kembalinya UMKM bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang sudah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
3: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
4: Dapat keuntungan, terus tambah rame atau buah, pokoknya tambah. Itu aja sih. Ada nasi, ada kue bikang, terus ada PEY, kami jual cilok juga, Kak. Banyak, jadi ganti-ganti. Sangat senang karena kami jualnya murah, serba 10.000, jadi kayak banyak. Jadi sekarang sudah habis, terus kayak banyak hiburan, jadi

0: lagi rame kan. Minggu lalu orang belum tahu kan ini ada ini acara, jadi yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus sih kak, supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah pokoknya, dan hiburan tambah rame datang gua.
1: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Orang tua apresiasi kehadiran Wahana Visi Indonesia dan donatur munculkan harapan baru anak bangsa dalam menggapai pendidikan.
3: Kehadiran Wahana Visi Indonesia dengan area pelayanan timur perbatasan Kabupaten Belu dan Melaka mendapatkan apresiasi tinggi dari para orang tua, khususnya dalam upaya menjaring wakil anak untuk mendapatkan dukungan dari donatur internasional. Program ini dinilai membawa harapan baru bagi masa depan anak-anak di wilayah tapal batas. Sejumlah orang tua mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Wahana Visi Indonesia terhadap tumbuh kembang anak-anak. Melalui berbagai kegiatan dan pendampingan, anak-anak tidak hanya mendapatkan ruang untuk menyalurkan bakat, tapi juga peluang untuk memperoleh dukungan pendidikan dan kesejahteraan. Salah satu orang tua peserta kegiatan, Lia Moruk, menyampaikan kepedulian Wahana Visi Indonesia dinilai sangat membantu keluarga, terutama dalam membuka akses bagi anak-anak untuk berkembang lebih baik. Ia mengakui bahwa keterbatasan ekonomi menjadi penghambat anak-anak untuk terus tumbuh dalam menggapai mimpi. Namun dengan adanya Wahana Visi Indonesia menyapa di wilayah perbatasan, mimpi suram tersebut menjadi semakin nyata dalam mendorong mutu dan kesejahteraan anak-anak. Hal yang senada disampaikan Elsie, menurutnya kehadiran Wahana Visi Indonesia dengan para donatur menunjukkan kepedulian dalam upaya mendorong kualitas hidup anak-anak. Kehadiran tidak hanya membantu anak, tetapi juga meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ia berharap program ini terus dapat berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak di wilayah perbatasan, karena masih banyak anak yang membutuhkan sentuhan program ini. Telah hadir menjadi angin segar untuk perubahan. Ia juga menilai bahwa menghadirkan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Dukungan dari donatur internasional yang difasilitasi menjadi nilai tambah yang sangat dirasakan manfaatnya. Dengan adanya program wakil anak, orang tua berharap anak-anak mereka dapat memiliki masa depan yang lebih cerah, mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. RRI Atambua, Kristani Mau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Alor harapkan momentum Haran Sekda ke rumah jabatan mampu memperkuat persatuan dan pembangunan daerah. Laporan Maslan Baok.
4: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar acara syukuran sekaligus pengantaran Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli bersama keluarga ke rumah jabatan dalam suasana penuh kekeluargaan dan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan dan doa. Acara berlangsung sederhana namun khidmat. Momentum itu menjadi bentuk rasa syukur pemerintah daerah atas seluruh proses pemerintahan yang telah berjalan hingga sekretaris daerah dapat menempati rumah jabatan bersama keluarga untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Alor. Mewakili pemerintah daerah, Asisten 3 Setda Alor, Martin Baubeka, menyampaikan bahwa seluruh proses yang telah dilalui pemerintah merupakan bagian dari penyertaan Tuhan. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan pelayanan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
5: Atas nama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kami menyampaikan selamat datang Bapak Sekretaris Daerah bersama Ibu, selamat memasuki dan menyambut rumah jabatan ini untuk melaksanakan tugas-tugas bagi Indonesia Daerah, tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan daerah. Kami berdoa kiranya Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kekuatan, hikmah, dan sukacita selama.
4: Selain itu, pemerintah daerah berharap momentum syukuran tersebut dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung program pembangunan daerah, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baom melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Singapura memberikan apresiasi mendalam kepada tim pencarian dan penyelamatan SAR Indonesia atas upaya evakuasi korban erupsi Gunung Dukono, Maluku Utara. Hal itu disampaikan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan saat joint press statement bersama Menlu Sugiono usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kemlu RI, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026. Menlu Vivian mengatakan tragedi di Gunung Dukono telah merenggut 3 korban jiwa, terdiri dari 1 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Singapura. "Kami berdua menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan," ujar Vivian di hadapan media. Gunung Dukono di Maluku Utara meletus pada Kamis 8 Mei 2026 dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Seorang korban merupakan WNI atas nama Angel ditemukan pada Sabtu 9 Mei 2026. Kemudian 2 warga Singapura, Hen Weng Kiang Timothy, 30 tahun, dan Sahin Mures bin Abdul Hamid, 27 tahun, ditemukan sehari kemudian, Minggu 10 Mei 2026. Hingga kini, tim SAR juga telah mengevakuasi 17 pendaki lainnya dalam keadaan selamat. Menlu Singapura secara khusus menyoroti dedikasi lebih dari 150 personel SAR Indonesia yang bertugas di tengah kondisi berbahaya akibat erupsi gunung api dan cuaca buruk. Menurut Vivian, masyarakat Singapura mengikuti operasi pencarian tersebut dengan penuh perhatian dan harapan. Ia mengaku pemerintah dan warga Singapura terus memanjatkan doa bagi keselamatan tim penyelamat yang bertugas di lapangan. Vivian menilai solidaritas yang ditunjukkan Indonesia dalam proses evakuasi mencerminkan eratnya hubungan kedua negara. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Belum kebagian program makan bergizi, guru SD Nonoboyo Atambua mengharapkan adanya kebijakan pemerintah intervensi program ke sekolah. Praktek perdamaian adat pada kasus kekerasan perempuan dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindakan yang merendahkan martabat korban perempuan. Saya Tiki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu pakai bendera warna apa?
4: RRI Stasiun Produksi Alor.

Setelah dari Warta Berita Anki bakal hadir kembali, dan kali ini buat Anda yang lagi santai tapi tetap zaman sekarang otomatis gadget di tangan, ya kan. Nah, ini kecanduan gadget cepat terjadi akibat berbagai faktor, baik dari faktor eksternal aplikasi yang ditawarkan gadget maupun ada faktor internal dari penggunaan. Contohnya mungkin ada fitur scroll streaming tanpa batas dan lain sebagainya, media sosial, penyesuaian konten dan lain sebagainya. Ada juga kecanduan gadget dapat terjadi akibat faktor pada penderitaan, seperti mungkin menggunakan media sosial sebagai mekanisme coping untuk melepas penat dan juga stres dari dunia nyata. Yang lagi kayak malas jadi nonton film dan lain sebagainya, memiliki keinginan yang belum bisa didapatkan di dunia nyata, misalnya ingin populer, punya banyak teman, tumbuh dalam keluarga yang memberikan gadget dan akses internet tanpa batas. Nah, ini. Dan juga mungkin kalau mengalami kecanduan, lebih sering terjadi pada anak-anak remaja, anak-anak dan juga remaja, seorang yang memiliki masalah psikologis seperti depresi atau gangguan kecemasan yang tidak ditangani. Orang yang pemalu atau rendah diri sampai tidak berani untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini gejala kecanduannya cemas, marah-marah, dan gelisah, atau tidak menggenggam atau memakai gadget. Ya, apalagi kalau data sana ada. Oh, jalan kemana-mana hotspot. Orang yang kasih hotspot saya bisa emosi jadi ya. Menghabiskan banyak waktu bermain gadget sampai menunda pekerjaan atau mengabaikan perawatan diri seperti makan, mandi dan sebagainya, memiliki manajemen waktu yang buruk sehingga prestasi dan juga performa kerja menurun.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya,
0: ayo, ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil kita makan, kalah, mau apa? Mandi habis mandi, maju mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

dan akhirnya sudah di jam 7 malam dan akhirnya pamit dari dengar kalian semuanya. Terima kasih dari jam 2 tadi mulai dari siang sampai sekarang. Terima kasih yang sudah pantau di RRI SPA Alor, semoga hari ini menyenangkan dan malam hari ini juga semua menyenangkan. Dari Rabu Anggi pamit, ada salah ucap, mohon maaf. Dan kita ketemu lagi besok pagi, jangan kemana-mana ya. Dan juga jaga kesehatan, selamat malam dan bye-bye.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Rabu tanggal 13 Mei 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga di edisi malam ini kita selalu sehat-sehat walafiat untuk kita semua.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, semua unggahan video di media sosial Facebook mengklaim tentang adanya program bantuan insentif untuk semua guru ASN atau PNS, info taspen, pensiunan,

0: informasi mengklaim namun tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: program Renungan Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Dating Tengah Malam, produksi oleh RRI Malang.

0: aku gak bisa tak musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, nah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Eh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Eh, teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah, Jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan, yang katanya indigo itu, Tasip.
2: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, he? Lah jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.
1: Tuh. Tan, itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, Nak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
1: Merinding yo. Tapi minumku yo jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
3: Shh, ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak sepertinya kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa nggak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parno air tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Nggak terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas di malam ini. Sudah terhubung bersama beliau adalah pejabat desa Tesai. Dengan beliau adalah Halter Paul Porsiana. Beliau adalah desa penjabat desa Tesai. Informasi topik di malam ini di obrolan komunitas, perkembangan potensi desa. Kita menyapa dulu ya Bapak Desa. Halo, selamat malam Bapak Desa.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar Bapak Desa malam ini?
2: Ya, puji Tuhan, kabar baik.
1: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, Bapak Desa. Bapak Desa sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Oke, Bapak Desa. Halo, Bapak Desa.
2: Ya.
1: Bapak Desa bisa ceritakan kondisi sekarang secara singkat, jumlah penduduk atau pencaharian utama dari warga desa Tesain, Bapak?
2: Oh ya, baik. Jadi baik, ini kalau menyangkut jumlah penduduk, data terakhir yang saya terima itu ada sekitar 1.434 jiwa. Ya. Dan juga mata pencarian utama warga itu ya kalau di musim hujan padi, jagung gitu. Tapi kalau di musim panas itu ya ada sayur mayur, palawija. Tapi itu juga yang melaksanakan kegiatan itu rata-rata mereka yang punya kebun itu di pinggir kali, kali besar, karena di situ sumber airnya ya tidak kering. Tapi kalau sudah agak ke pertengahan itu sudah susah karena sumber air tidak ada.
1: Sumber airnya agak susah.
2: Ya. Dan juga memang kalau kondisi untuk tahun 2026 ini ya, kalau mau kita bilang ya agak kurang baik lah. Karena dengan adanya efisiensi anggaran ini ya, akhirnya banyak usulan prioritas masyarakat itu tidak bisa terrealisasi gitu.
1: Ya, betul. Karena adanya efisiensi ini, betul.
2: Ya.
1: Oke, baik, Bapak Desa. Selama Bapak Desa menjabat, Bapak Desa sudah berapa lama menjabat?
2: Baru bulan Mei 2025 kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Ya.
1: Oke, baik. Berarti baru 2 bulan kemarin Bapak Desa menjabat, perubahan apa saja yang paling terasa di desa Tesain, Bapak?
2: Ya, jujur saya harus sampaikan bahwa kurang lebih setahun saya menjabat di desa ya belum ada sih ini perubahan yang sangat signifikan. Semua masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya itu.
1: Oke, baik. Oke, Bapak Desa, apa tantangan terbesar di desa Tesain di saat menurut Bapak saat ini?
2: Ya, yang paling utama itu kebutuhan masyarakat akan jalan masuk ke desa itu masih masih bersilat tanah lah ya. Kalau di musim penghujan itu sangat berlumpur dan licin.
1: Berarti masih perkerasan begitu, Bapak?
2: Ya, selama ini hanya timbun sirto itu perbaikannya begitu, tapi karena sudah cukup lama sehingga ya namanya hanya timbunan pasir itu ya, kalau ada hujan datang tergerus akhirnya ya berlubang, licin itu ya.
1: Oke, baik, Bapak Desa. Kalau Bapak Desa bicara tentang potensi, apa yang sebenarnya jadi kekuatan di desa Tosaen ini? Pertanian atau peternak atau wisata atau budaya atau UMKM begitu?
2: Ya, selama ini yang ada itu hanya di bidang pertanian sama peternakan. Peternakan pun hanya ternak besar, karena ternak kecil hampir tidak ada. Seperti itu.
1: Oke, baik. Bapak Desa, program apa dari desa atau pemerintah yang sudah membantu mengembangkan potensi ini?
2: Kalau produk-produk unggulan dari pemerintah yang masuk di tahun 2025 itu, yaitu program Bapak Bupati Belu, yaitu penanaman pohon sengon yang nanti diteruskan dengan penanaman porang. Jadi kemarin 2025 Desa Tosaen telah membuka lahan baru itu seluas sekitar 17 hektar. Dan 17 hektar itu semua sudah ditanami oleh jagung, kacang gitu. Jadi ya puji Tuhan, sebelum ditanam porang masyarakat masih sempat untuk menanam yang lain untuk kebutuhan hidupnya.
1: Oke, baik Bapak Desa. Kalau produk unggulan Bapak Desa di yang ada sementara jalan sekarang di Desa Tosaen apa saja yang
2: sebenarnya tidak ada sih produk unggulan. Semua masyarakat itu rata-rata menanam itu sesuai dengan kebutuhan pasar yang besar. Jadi contoh kayak tomat, kalau itu rame-rame tanam tomat, rame-rame tanam cabai, ketika harga di pasar mulai tinggi ya sudah jadi tidak ada yang diunggulkan. Semangka pun itu hanya setahun sekali setelah panen padi itu.
1: Oke, baik Bapak Desa. Ada kendala yang paling muncul apa? Modal atau pemasaran atau SDM atau akses jalan dan internet begitu, Bang?
2: Kalau internet sih sudah bagus, jaringan di sana kita masyarakat bisa mendapat itu jaringan. Kalau soal SDM ya saya yakin sampai saat ini saya rasa mereka sudah banyak pengalaman. Dan memang ya itu tadi kendala yang satu lagi itu ada keterbatasan sumber air.
1: Sumber air itu yang masih agak susah.
2: Sumber air. Jadi hanya beberapa masyarakat saja yang bisa memanfaatkan air yang ada di pinggir kali itu. Dalam sementara yang agak jauh ke tengah itu susah itu untuk dapat bertani berkelanjutan gitu.
1: Oke, baik Bapak Desa. Desa ini kan kurang lebih baru mau hampir 1 tahun Bapak Desa berjalan di Desa Tosaen ya toh?
2: Betul.
1: Apakah Bapak Desa akan mau membawa Desa Tosaen ini seperti apa Bapak Desa?
2: Ya, saya juga masalahnya ada keinginan saya yang besar untuk membuat perubahan di desa ini, tetapi saya tahun ini pensiun.
1: Tahun ini pensiun.
2: Jadi mungkin akhirnya ya keinginan-keinginan itu tertahan.
1: Iya, betul. Berarti artinya harapan ke generasi berikutnya.
2: Ya, mudah-mudahan.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Desa, ini pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bapak Desa, pesan buat anak-anak muda di Desa Tosaen biar semua bisa bertani atau apa, bisa menjadi Desa Tosaen bisa jadi sukses begitu Bapak Desa.
2: Ya, jadi memang namanya saya sudah pernah hari ini menjabat dan besok menjadi mantan. Tentunya saya juga punya harapan untuk saya punya anak-anak muda. Mereka itu rata-rata punya keahlian. Tetapi kadang-kadang mereka terbentur ke modal permodalan
1: ekonomi.
2: ya. Jadi ya harapan saya mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi mereka punya apa nama kekurangan-kekurangan itu bisa teratasi baik oleh permodalan sendiri maupun bantuan dari pemerintah. Jadi anak-anak muda Tasain tetap semangat, tetap berharap karena masih ada hari esok.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Bab Desa.
2: Baik, terima kasih.
1: Sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RR Tembuah.
2: Ya,
1: terima kasih banyak. Selamat malam. Ya. Tuhan memberkati.
2: Selamat malam. Amin.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembuah, kita baru saja obrol bersama Bab Desa Tasain yang katanya tetap semangat buat anak-anak desa yang ada di Tasain biar di desa kita semakin sejahtera dan makin maju.
0: Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua Malam ini hadir setiap hari dari pukul 8

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ya, hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam.

0: palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, saya pulang alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya. Baik, Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam kisruh ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. jamaah dapat mengikuti di

0: dengan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jamaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifullah Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Karena tahun 2000
1: ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Afridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah. mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya keseluruhan
1: ya Rian. Rian.
4: Jadi sudah terjadi sekarang ini kayak kita putih dan belum mengalami yang itu
1: ya Rian.
5: Ya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendorong jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Afridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
8: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
9: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
10: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
9: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita ikuti mimbar agama Hindu Rabu 13 Mei 2026 dengan judul Dana Punia, dibawakan oleh Ketut Sukati SPD, penyuluh kantor Kemenag Belu.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pangandali umat, Om Swastiastu. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita karena hanya atas asung ketuhanan anugerahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa mendengarkan siaran radio RRI Atambua, yaitu dengan acara Renungan Agama Hindu. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, tentunya kita sebagai umat beragama, khususnya agama Hindu di Bali, sering sekali mendengarkan istilah Dana Punya. Dan kita semua di sini, meskipun kita berada di perantauan, yaitu di Belu, di sini kita pasti pernah medana punia, baik di pura, di banjar, ataupun di tempat orang yang melakukan niatnya. Namun, apa sebenarnya dana punia tersebut? Jadi dana punia itu adalah merupakan salah satu ajaran agama Hindu, di mana dana punia jika dilihat dari segi katanya yang berasal dari dua buah kata, yaitu berasal dari kata dana dan punya. Dana yang berarti pemberian, sedangkan punya yang berarti baik dan suci. Sehingga dana punya yang artinya pemberian yang baik dan suci. Umat Cedharma yang berbahagia, bila kita menyadari saat ini kita mempelajari tentang kita menyangkup membentuk satu kesatuan jari yang memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat kita artikan bahwa bila kita melakukan dana punya, maka dapat mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan antara sesama untuk mempererat tali persaudaraan sesuai dengan ajaran kita, menyatakan bahwa kita adalah bersaudara, Wasudewa Kuntumbaka. Nah, hal ini menjadi penting kita lakukan di zaman sekarang ini, yaitu di zaman Kali Yuga, di mana toleransi antara sesama begitu minim. Kebersamaan yang sangat kental masyarakat Bali yang terdahulu sampai sekarang nyaris tidak dapat dilihat lagi. Kebersamaan tersebut sekarang dapat kita lihat pada kegiatan-kegiatan keberagamaan, yaitu tidak seperti dulu di mana setiap kesempatan, kalau dulu warga membangun rumah dengan sistem ngopin, yaitu sistem kesadaran masing-masing individu, namun sekarang kekerabatan sudah berkurang. Kalau kita mau membangun rumah, kita cari tukang yang praktis. Nah, sekarang masyarakat cenderung mengandalkan buruh dan melalui bayaran membangun rumah. Nah, sehingga kesempatan kita juga untuk menjalin hubungan dengan kebersamaan persaudaraan itu sudah semakin berkurang. Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, padahal pelaksanaan gotong royong ini sangat penting kalau di dalam ajaran agama Hindu. Kalau dilihat dari sloka, disimpulkan bahwa sekarang ini kebajikan yang perlu kita lakukan adalah dana punya. Suami Wiwikande sebagai dana punya menjadi tiga macam, yaitu dana punya widya, arte, dana, dan pemberian tersebut dapat berupa nasihat atau yang namanya, yang dimaksudkan kalau dilihat di dalam buku Wiwikanda ini, yang namanya dana punya itu tidak mesti harus berupa uang. Jadi pemberian nasihat itu adalah merupakan suatu dana punya. Begitu juga menolong seseorang, pemberian material, misalnya ada tetangga yang bencana alam, kita tidak punya uang untuk memberikan bantuan, kita bisa memberikan apa yang ada di rumah untuk kita berikan secara ikhlas, membantu mereka, itu adalah merupakan suatu dana punya. Jadi widya dana, dana punya yang diberikan melalui pendidikan kepada murid-murid yang berupa
ilmu pengetahuan yang kita berikan secara tulus. Nah, kalau arte dana itu yang bertujuan untuk menolong dan menyelamatkan seseorang, misalnya memberikan sedikit uang dan sebagainya, itu juga adalah merupakan suatu dana punya. Jadi Bapak Ibu Oma Cedarma yang berbahagia, pemberian adalah merupakan sesuatu yang mulia. Mengapa demikian? Di dalam Mahabharata ada seseorang pemberian yang agung, Raitipura Putra Kunti, yaitu Surya, saat selesai memuja matahari, dia siang hari datanglah Indra yang menyamar sebagai seorang Brahman. Beliau berkata, mohon berikanlah aku sedekah. Namun Raidi menghormati Brahman dengan sujud di kakinya dan mempersilakan duduk. Jadi Brahman itu untuk meminta kewacinya atau meminta bajunya, namun menawarkan yang lain. Nah, jadi kalau di sini memotong baju adalah serta meletakkan di kakinya Brahman, maka itu adalah suatu yang dikendalikan sebagai pemberian yang sangat sakral, yaitu yang sangat tulus. Jadi hal-hal yang memberikan makna bahwa pemberian ini adalah merupakan hal yang mulia, yang terlebih dahulu adalah memberikan sesuatu yang sangat kita sayangi. Yang penting kita berikan dengan tulus. Jadi umat Cedarma yang berbahagia, kalau di dalam Bhagavad Gita Sloka 17 Adiaya 21 menyebutkan juga merupakan kualitas kedua, yaitu dana punya. Dana punya ini adalah memiliki sifat-sifat yang satwika, rajasika. Adalah sifat-sifat rajasika ini adalah mempunyai ciri-ciri memberikan dana punya untuk memperoleh keuntungan, yaitu yang kemudian hari mengharapkan hasil, yaitu dia memberikan secara tidak ikhlas untuk mendapatkan pamrih. Itu adalah dana punya yang tidak diharapkan dalam ajaran agama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu yang mempunyai dan mengerti tentang ajaran ini, marilah kita meningkatkan rasa persaudaraan kita dengan melakukan dana punya. Jangan mengharapkan imbalan. Berikanlah dana punya itu dengan tulus, dengan kebersamaan, toleransi antar sesama. Jadi dengan demikian, pengetahuan yang dapat kita sampaikan juga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu umat Cedarma yang berbahagia, demikianlah renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Paramasanti.

Sistem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Budi. Oh, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja berada, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional ya, pukul 21 hingga 22 nanti atau 23 nanti.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Saking semangatnya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya?

0: Oke oke oke oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok gak salah mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif, membuat betul kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak. Enak. Mungkin aja karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Iya
0: benar. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfiref, Novia Bahmi, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Geng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong mas, penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku.
1: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: abal. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Dipesan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Titi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab. Bukan,
2: bukan. Oh, nanti ya, akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Titi dalam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap. Monggo.
0: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Seta Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga. Saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga, yang lain.
0: Gitu. Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian, gitu, yang lain, gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah itu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar bayi. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Atau ya, masuk jadi, Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kalau Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Makasih
3: lo ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya udah
0: kan. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan kedepannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa menjaga latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: kan?
1: Okay. Itu festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang pendampingan seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, hanya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya. Vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Okay. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan Oma. Dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi Bintang Radio.
0: Nah, oh iya itu. Dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari Bintang Radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu di tahun berapa gitu? Ya, terasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi Bintang Radio gitu.
1: Nanti akan dijawab
0: Om. Dijawab ya Om ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Vivi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, Oma. Dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Om Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
1: ya, dalam ya.
7: Saya memang lagu ini, ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup
0: semua. Okay.
7: Jadi membuka biaya kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
0: Oke.
7: Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri Bintang Radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Okay. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang Bintang Radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
1: Dengan
7: kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih, terusnya kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya, sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar, tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba, banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang. Iya,
8: kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi tuh bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Betul,
8: ya.
1: Betul.
8: Dua
1: Mas.
8: Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Bu Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di TPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
0: G.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang...
0: Bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada... Dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
7: Kirim ke Inggris, malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap, satu kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya itu saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
0: Oke, okay. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll.
0: Okay.
7: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
7: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and
1: lagunya
0: roll.
1: Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi.
7: Ini
0: gimana?
7: Jadi gini. Ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
7: Lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan
7: tinggi. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Akan hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi di salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ketua DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener om ya? Aduh, om alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, ya enggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian,
8: bahana
0: ya.
8: Bahana perdamaian itu lagu.
1: Gimana? Keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya. Penyanyi,
8: jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya, gitu ya. Yaudah, nanti akan gitu dijawab, aja Teh. Dari Teteh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Ya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki sebenarnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Itu ya. Dulu kan kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya. Ya Bu Bidan, Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana, Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian perjalanan waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Tapi tentunya

0: Yang melo juga sebetulnya banyak juga, tapi saya lebih seneng yang seperti yang ya kayak Bahana Perdamaian.
1: Bahana Perdamaian yang
0: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuarakan sesuatu ya untuk berdamai, waktu itu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari Dalam Pos
1: Kita. Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah, itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
0: Ya, udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Okay.
0: Sudah keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Hendi paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus
0: gitu. Ya,
1: Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan pasti inilah, pasti itu.
1: Iya, benar.
0: Ya, artinya mungkin saya
2: juga
0: memang
2: tenang
0: aja itu
2: tentang
0: lagunya gitu.
2: Oh baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Tetika di semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di ruang rindu.
0: Oh iyalah. Iya. Kok kan bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya
1: bintang
0: radio
1: sekali,
0: RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Selalu ini karena Allah
2: itu
0: aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua
1: ceritanya
2: lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, jika yang itu, kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya, ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan
1: dan Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap nah, kita ya. Lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak. Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Vivi. Siap.
1: Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu aja ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja, dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, gak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh,
4: pada sosial media.
5: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap, oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebenarnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Aduh, apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak tuh ditampilkan yang vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: artis-artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya.
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
1: Lupa, Mbak Vivi.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta
0: biasanya kalau lebaran
1: salah,
0: sih ini ya
1: salah, Mbak Vivi.
0: Ya baik, biasanya kalau lebaran ya,
1: ya.
0: Ini satu lagi
1: dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo,
1: ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya
2: di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah,
1: udah. Wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni. Mila
0: Sulita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Aduh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya.
1: Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
2: sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh udah
0: ditaruh. Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0 berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Sabar-sabar. Nanti lain kali, sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh. Bunga begitu bunga, bunga berburu malu. Nah, hahaha, yes. Sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Wah, kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini ya. Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Kumus. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Iya,
0: bahasa Sunda.
2: Bahasa aja aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Ruang Rindu satu. Kata saya juga rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikitnya.
0: Gak apa-apa
1: dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya
1: voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi tadi. Pertanyaannya apa tadi ya, kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini dijawab. Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi.
1: Suka dan nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa. Betul, belum betul. Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya, pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya semulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang. Ya banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
0: Oke. Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam ya.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits, dari Mbak Vivi Kabul. Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini.

0: Pendengar Persatu RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti Ruang Rindu Nasional dari Persatu Jakarta yang narasumbernya dari Vivi Kabuel dan hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Pendengar Persatu RRI Tembua di mana saja berada, kita di program berikutnya di Jazz Musik. Semoga musik-musik yang saya putarkan nanti menikmati suasana malam ini dengan istirahat malam. Pendengar di mana saja ada berada selalu menikmati hingga pukul 24 nanti.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Estação do Nhá.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi

membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi.

mengkonsumsi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendidikan karakter di situ juga tidak hanya fisik tapi mental dan jati diri juga dibentuk di dalam bela diri karakter. Disiplin yang dimaksud sini adalah disiplin waktu, disiplin latihan, dan disiplin istirahat. Nah, itu dibentuk di dalam karakter. Ya. Sekarang dari TK pun kalau bisa ya boleh ikut boleh, sekarang ya. Karena dia sudah mengarah kepada prestasi olahraga. Iya, banyak manfaat yang mereka peroleh, yaitu yang pertama kebugaran dan kesehatan, yang kedua prestasi, dan satu keunggulan karakter adalah ijazah atau sertifikatnya itu nilainya sangat tinggi. Itu masuk polisi tentara, sertifikat karate itu dia memiliki nilai 20%. Sehingga di TTU banyak anak karate yang sudah masuk polisi maupun tentara. Kita di tingkat nasional pun kita sudah pernah mewakili NTT untuk kejuaraan tingkat SLTA di Jakarta sejak tahun 2007. Sedangkan untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, ingkait Cabang Timur dan Utara sudah dua kali mengadakan kejuaraan. Kejuaraan pertama, kejuaraan Piala Danrem Cup Nusa Tenggara Timur tahun 2008 di Kevemenanu. Dan kemarin tahun 2014, Cabang Timur dan Utara mengadakan lagi kejuaraan mengenai prestasi NTT dan Timor Leste. Dan Timur dan Utara keluar sebagai juara umum.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal. Yaitu mengenai kondisi kas, yaitu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah, semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 13 Mei 2026, mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

bagi pendengar dimanapun Anda dapat mengenam kapsiaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi ALO, Radio Publik Milik Bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur ALOR, saya dan tim ALOR pagi mengucapkan selamat begitu siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

selamat pagi dan ketemu lagi dengan suaranya Angki. Dan yang pastinya Angki bakal temani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Ini kita berawal nih ya. Jadi dingin banget di luar. Mudah-mudahan tapi bosong jangan apa ya terlena dengan keadaan situasi cuaca ini. Jadi pengen tidur terus lupa untuk beraktivitas. Jangan ya. Tetap semangat yang pastinya nanti ada alarm bunyi bangun. Jangan sampai alarm bunyi. Nah kakarong langsung mati alarm dan tidur lanjut. Kaget bangun sejam 11. Janganlah ya. Dan pagi hari ini Angki bakal temani Anda seperti biasa. Alur pagi hari ini diawali dengan beberapa lagu religi di hari Kamis. Dan ada renungan bersama dengan Bapak Ustadz Abdul Jabbar. Dan yang pastinya nanti jam 6 akan ada warta berita produksi RRI Pro 1 atau Mbua. Selama kurang lebih 1,5 jam Angki bakal kasih informasi-informasi untuk Anda. Menanti di jam 8 akan ada warta berita dan juga mengakhiri perjumpaan dengan dialog alor pagi. Untuk itu jangan kemana-mana dengan Angki di alor pagi hari ini.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
4: Anda sedang mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
5: 97,2 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema inspirasi yang akan kita kaji yakni akhlak mulia mencintai karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan merupakan amal mulia yang dengannya melahirkan pengorbanan dan perjuangan. Kalau sudah cinta, maka cinta sejati itu akan terrealisasi dalam realisasi nyata yang bukan hanya tercantum dalam tulisan ataupun ucapan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala merupakan akhlak mulia yang dengannya mendatangkan berbagai bentuk keutamaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan mendapatkan kecintaan terhadap saudara-saudara kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membangun spirit mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan seseorang terhadap seorang yang lainnya atas cinta karena Allah, itu cintanya akan abadi, bukan hanya di dunia melainkan akan kekal di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran sebagai wujud dari realisasi mencintai karena Allah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala shay'in idza faltumuhu tahabbtum abshir salam bainakum." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya menjelaskan tentang hakikat mencintai karena Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Di dalam penggalan hadis ini, Rasulullah menggambarkan bahwa suksesi seorang hamba itu masuk surga dengan kunci keimanan. Maka la tadkhulul jannah, tidaklah seorang mukmin itu masuk surga melainkan dia telah beriman dengan keimanan yang sejati. Wala tu'minu hatta tahabu. Kemudian dijelaskanlah Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin melainkan ia itu termasuk orang yang saling mencintai terhadap sesama manusia. Inilah cinta sejati yang membangun kecintaan antara sesama yang diliputi dengan pautan iman yang melahirkan kebersamaan dan kecintaan yang kuat dan kokoh, kokoh di dunia dan kuat menuju gerbang akhirat. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah memberikan tips inspirasi sebagai kunci membangun, memperkokoh, merawat cinta manusia terhadap saudaranya atas dasar mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah menjelaskan, maukah aku sampaikan tentang sesuatu yang dengannya menjadi sebab kalian saling mencintai karena Allah. Apa itu? Assalamu bainakum. Maka salah satu kunci dasar, salah satu tips utama untuk merawat, melahirkan, mewujudkan kecintaan karena Allah, assalamu bainakum. Senantiasa menebar salam. Nah, inilah tips yang sangat inspirasi. Ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya, maka absussalam, assalamualaikum, ataupun assalamualaikum warahmatullahi, ataupun yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini adalah melahirkan ya kunci-kunci benih kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan salam itu mengandung kebaikan. Ya, apalagi dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengannya mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi manusia itu akan mempererat ya ikatan persaudaraan, akan memperkokoh jalinan bangunan kasih sayang yang sangat erat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini para ulama telah menjelaskan apa hakikat cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh seorang ulama terkemuka bahwa yang dimaksud dengan kecintaan seorang hamba terhadap saudaranya karena Allah, yakni mencintai sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan bukan karena mencintai disertai ambisi duniawi. Kalau seorang mencintai saudaranya dengan ambisi duniawi, maka itu tidak dikategorikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mukmin mencintai saudaranya karena lantaran hanya satu daerah, satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak terpaut terhadap kecintaan, terhadap pautan iman, melahirkan karena ambisi duniawi, maka hal tersebut tidak dikategorikan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sangat ironis ya, yang lebih luas, ketika seorang ingin membangun ikatan keluarga yang mana dua pasangan hidup ini itu dasar saling mencintainya hanya ambisi dunia. Oh, saya menikahi dirinya karena saya ingin mendapatkan aset-asetnya. Oh, saya kalau menikahinya, saya ingin menjadi orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, orang yang paling sukses dunianya. Maka hati-hati. Ayo saudara-saudara sekalian, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya akan mendapatkan berbagai bentuk keutamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal mencintai karena Allah terdapat berapa keutamaan dan manfaatnya. Manfaat dan keutamaan yang pertama, dengan mencintai karena Allah akan meraih nikmat manisnya iman. Salasun man kunna fi wajid halawatul iman, ada tiga perkara yang mendatangkan sebab meraih nikmat manisnya keimanan, yaitu seorang waman ahabba, ya, barang siapa yang mencintai almar'u illa lillah, mencintai saudaranya karena atas dasar kecintaan karena Allah, maka ini akan menjadi sebab manisnya keimanan, sehingga dia mengorbankan berbagai bentuk yang dia miliki, ya, itu karena kebaikan. Ia berharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang menjadi keutamaan mencintai karena Allah, maka orang tersebut akan saling mencintai, kecintaannya itu abadi, bahkan akan mendapatkan naungan dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Innallaha yaqul yaumal qiyamah ainal mutahabuna bijalali alyawma udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilli. Kita ketahui kaum muslimin, hari kiamat adalah hari peradilan, peradilan yang seadil-adilnya. Bahkan matahari didekatkan. Ada orang yang pada hari kiamat di padang mahsyar itu dibangkitkan dengan kondisi yang beragam sesuai amal kebajikan yang telah dia perbuat. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ya. Karena itulah ada poin kebaikan bagi orang yang saling mencintai saudaranya di dunia. Apa kata Allah? Innallaha yaqul, maka Allah pada hari kiamat akan menyeru, aina almutahabuna bijalali, mana orang-orang yang senantiasa di dunia mencintai saudaranya karena Allah, maka hari ini aku akan berikan naungan, maka hari ini aku akan memberikan perlindungan, maka hari ini aku akan memberikan keselamatan, yang mana tidak ada naungan dan pertolongan melainkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kedua, dengan mencintai karena Allah akan mendapatkan pertolongan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Poin yang ketiga yang menjadi manfaat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan derajat kemuliaan, ya. Betul, derajat kemuliaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna bi jalali lahum manabir min nur yaqbiduhum an-nabiyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka memiliki mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mana orang-orang lain pun iri terhadap mereka, termasuk para nabi dan para syuhada. Jadi dengan mencintai para saudaranya karena Allah, itu ditinggikan derajat, memiliki mimbar-mimbar kedudukan yang mulia, memancarkan cahaya sebagai wujud ya, kemuliaan dan keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seorang hamba karena Allah yang keempat poinnya itu akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam satu hadis, anna ar-rajulan zara akhanahu fi qaryatil ukhra wa arsadallahu lahu ala marjati malakan. فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa pada suatu hari ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Lalu Allah mengutus malaikat mengikuti langkah jejak. Ya, ketika sampai kepadanya, malaikat itu berkata, mau kemana engkau? Laki-laki itu menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat berkata, apakah engkau punya maksud memperoleh nikmat yang engkau harapkan padanya? Maka laki-laki itu menjawab, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah. Malaikat itu berkata lagi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai karenanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia yang istimewa. Ya, malaikat menyampaikan salam terhadap orang tersebut yang mencintai saudaranya karena Allah. Allah pun akan cinta kepadanya, Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, maka pintu keberkahan, pintu kemuliaan itu akan meliputinya hingga bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui renungan singkat tentang akhlak mulia mencintai karena Allah ini, mari kita tumbuhkan benih-benih cinta terhadap saudara kita, itu cinta karena Allah. Tentunya cinta yang dibenarkan, yang dihalalkan, bukan cinta karena prestise duniawi, bahkan cinta semu yang ingin merenggut kesucian. Ya, karena itulah kita memohon pertolongan pada Allah yang dengannya cinta karena Allah mendapatkan berbagai bentuk keutamaan, ya, baik dunia ataupun akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Ini bisa. Ini tape yang bagus.
3: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1990 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Di renungan pagi bersama dengan Bapak Ustadz Abdul Jabbar, kita akan menantikan warta berita kurang lebih 3 menit ke depan di pagi hari ini di edisi tanggal 14 Mei 2026. Tetap dengan Angki di Alor pagi hari ini.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Sayang. Sayang.
3: Pak.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke. Okay.
4: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor.

0: duduk di dalam keputusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang
1: Pores Kalon sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang sedangkan luka beratnya.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Henny Kaisnube. Berita pertama, sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu.
0: Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya.
3: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Belu kembali melantik dan mengambil sumpah 7 penjabat kepala desa dan 2 penjabat kepala desa persiapan pada 6 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan, dilanjutkan dengan penyematan tanda pangkat. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan, penjabat kepala desa yang telah diberikan kepercayaan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bupati juga mengingatkan tentang pengelolaan dana desa yang harus sesuai regulasi sehingga tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Bupati juga berharap agar penjabat kepala desa tidak mengambil kebijakan yang melanggar aturan, bangun kerjasama dan kolaborasi di tingkat desa dalam mendukung pembangunan yang ada di desa.
0: Jangan berurusan dengan hukum. Untuk tidak berurusan dengan hukum berarti kelola keuangan, bina masyarakatnya secara baik, pakai dana desa dari yang berpotensi hukum. Yang berpotensi hukum ini ternak hidup. Jadi PJ 2 minggu kemudian masyarakat sudah datang bawa laporan dan kain punya ibu desa begini. Saya harap jangan begitu ya.
3: Menurut Bupati Wililai, penjabat kepala desa harus melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana desa harus dikelola untuk mendukung program pemerintah dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa secara maksimal. Lanjutnya, sektor pertanian yang ada di tiap desa juga harus dikelola secara baik.
0: Jadi Pak Presiden itu ada banyak program. Salah satu MBD, program yang lain Pak Presiden yaitu menginginkan produk turunan dari pertanian perkebunan, perluasan lahan untuk ketahanan pangan. Atau kalian ada dana desa perluasan lahan, ini kita tunjang programnya Pak Presiden, perluasan lahan masyarakat. Jadi jangan sampai kita umpamanya menganggarkan 10 hektar itu kalau kita cari satu lokasi 10 hektar tidak akan dapat MBG, yang mana MBG itu salah satu yang wajib. Itu yaitu wajib di menu MBG itu sumber protein. Protein itu ada telur, ada susu, ada ayam. Ya toh?
3: Diketahui penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Manleten, penjabat kepala desa Sarabau, penjabat kepala desa Sadi, penjabat kepala desa Naikasa, penjabat kepala desa Aiton, penjabat kepala desa Fohoeka, penjabat kepala desa Debululik, penjabat kepala desa persiapan Fatubesi Lalori, penjabat kepala desa persiapan Tohe Fatukesi kecamatan Rayat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia.
4: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor terus melakukan upaya pencegahan dan persuasif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
1: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan bermotor yang dalam keadaan namun kami terus melakukan upaya preemptif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja laka lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
4: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar berikut. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, terlebih dahulu dari Kabupaten Melaka, hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 98%. Di Kabupaten Timur Tengah Utara, hari ini berawan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 98%. Di Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 77 hingga 99%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 95%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Petani Dusun Kerbau, Kabupaten Belu, budidaya buah naga penjualan alam memperoleh pendapatan jutaan rupiah.
5: Budidaya buah naga memberikan nilai tambah ekonomis bagi warga tani yang ada di Dusun Kerbau, Desa Lesama, Kabupaten Belu. Seperti halnya digeluti warga tani setempat, Trofinus Mabere setiap panen dari hasil penjualan buah naga bisa meraup pendapatan 2 hingga 3 juta rupiah. Buah naga, pitaya, buah tropis dari jenis kaktus ini tumbuh sebegitu subur di pekarangan rumah. Dari 2 batang bibit yang ditanam tumbuh subur, batangan menggelantung sebegitu banyak. Yang ia tanam adalah jenis buah naga berkulit merah. Biasanya mendekati masa panen, buah naga merah ranum menutupi hampir semua batang, kemudian baru dipetik untuk dijual. Setiap panen dijual borongan ke toko buah yang ada di Kota Tembua, harga jual ditimbang per kilo Rp50.000.
6: Kalau dia pembuah manis mau mati, saya biasanya antar ke toko Intan, jadi 1 kilo itu Rp50.000. Kalau yang buah besar 1 kilo itu ada yang 2, ada yang 1, Rp50.000 dia pun harga. Saya barang ini saya tanam habis kasih naik di ini kayu reo. Kalau kita kasih naik di kapok, itu tidak jadi kayu reo supaya dia punya akarnya itu pegang di kuat. Kayu reo itu kuat. Setiap tahun ini saya dapat, ini tahun saya dapat 2.400.000 don. Ya kan saya bawa pi antar itu di Sahara ini, saya dapat 500, 600. Kalau satu Sahara dengan satu ember itu berarti saya harus dapat 1 juta. Orang tidak datang beli, saya antar saja ke pasar.
5: Oke. Okay.
6: Saya antar di toko-toko saya tidak jual encer di ini, biasanya Rai Laku, Kointan itu dong beli sampai 300-400.
5: Buah naga cukup diburu pembeli dikarenakan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, kaya akan antioksidan, vitamin C, memiliki serat dan zat besi. Manfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan pencernaan, mencegah anemia dan menjaga kesehatan jantung.
2: Semarak Hardiknas di batas Wahana Visi Indonesia Belu hadirkan lomba kreatif dan rekrut wakil anak.
7: Memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Wahana Visi Indonesia Area Program Pelayanan Timur Perbatasan bersama Pemerintah Kelurahan Berafu menggelar berbagai lomba kreatif bagi anak-anak usia 1 hingga 10 tahun. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak di wilayah tapal batas. Beragam lomba seperti merangkak, memindahkan bola, mewarnai, menggambar, hingga menyanyi disambut antusiasme oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan di Gor El Abone Atambua. Selain menjadi ajang menyalurkan bakat, kegiatan ini juga mencipta akan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, kegiatan ini tidak sekedar perayaan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di perbatasan. Area Program Manager Pelayanan Timur Perbatasan Wahana Visi Indonesia Ricardo Swawo menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring wakil anak yang nantinya akan didampingi melalui program kemitraan dengan donor internasional. Dukungan ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Menurutnya, Wahana Visi Indonesia telah membangun kolaborasi dengan 3 kelurahan di Kabupaten Belu, yakni Umanen, Berafu, dan Tulamalai, dengan target menjangkau 3.000 anak.
8: Area Program Timur Perbatasan Belu berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan Berafu, para RW, para RT, untuk proses keterlibatan anak, child engagement, dalam rangka proses rekrutmen wakil anak. Wahana Visi Indonesia melalui program sponsorship biasanya memang merekrut wakil-wakil anak yang akan mewakili anak-anak di daerah area pelayanan untuk dihubungkan atau berkomunikasi dengan donatur di kantor-kantor kami sebut sebagai support office, entah di Asia, di Eropa, dan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri, untuk mensupport pendanaan-pendanaan.

0: Benny yang sangat mendukung ya, sangat berkomitmen untuk upaya-upaya yang akan dilakukan bersama LBI. Juga gereja, keuskupan Atambua, klasis yang juga memberikan komitmennya untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan bersama. Dan terutama pemerintah, kelurahan, RT, RW, dan juga keluarga. Karena tanpa dukungan dari keluarga, saya kira upaya-upaya yang dilakukan ini akan menghadapi tantangan yang besar untuk mengupayakan kesejahteraan kami. Jadi kolaborasi ini sangat penting.
1: Ia menegaskan dalam menyukseskan program ini, mengharapkan kolaborasi dari semua pihak yang menjadi kunci dalam memastikan setiap anak di wilayah perbatasan mendapatkan haknya untuk tumbuh, belajar, dan hidup dengan layak. Melalui koordinasi kolaborasi di lintas sektor, ia optimis bahwa mewajibkan mutu SDM di perbatasan menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Alor harapkan momentum syukuran dan pengantaran sekda ke rumah jabatan mampu memperkuat persatuan dan pembangunan daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Alor menggelar acara syukuran sekaligus pengantaran Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli bersama keluarga ke rumah jabatan dalam suasana penuh kekeluargaan dan syukur. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan dan doa. Acara berlangsung sederhana namun khidmat. Momentum itu menjadi bentuk rasa syukur pemerintah daerah atas seluruh proses pemerintahan yang telah berjalan hingga sekretaris daerah dapat menempati rumah jabatan bersama keluarga untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Alor. Mewakili pemerintah daerah, Asisten 3 Setda Alor, Martin Maubeka menyampaikan bahwa seluruh proses yang telah dilalui pemerintah merupakan bagian dari penyertaan Tuhan. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan pelayanan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
4: Atas nama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kami menyampaikan selamat datang Bapak Sekretaris Daerah bersama Ibu. Selamat memasuki dan menyambut rumah jabatan ini untuk melaksanakan tugas-tugas bagi Indonesia Daerah, tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. Kami berdoa kiranya Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kekuatan, hikmah dan sukacita selama hari ini.
3: Selain itu, pemerintah daerah berharap momentum syukuran tersebut dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung program pembangunan daerah, serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian pada kemarin. Di bidang energi, kedua Menlu membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya proyek listrik berkelanjutan. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, serta meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, Menlu menyoroti hubungan diplomatik RI Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027 mendatang. Menurutnya, selama 60 tahun terakhir kedua negara telah membangun kemitraan yang sangat kuat. Dijelaskan, momentum perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara itu merupakan momentum untuk menghidupkan kembali kemitraan bersama, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi Indonesia dan Singapura. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Sampaikan berita utama. Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu. Hingga hari ini sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Saya Henika Snube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Baik, terima kasih. Saya Ridwan Diho, selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dan kali ini Talita Ramadhani Wirjawan berjuang di babak awal Thailand Open 2026. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Israhani Baruah dengan permainan solid. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimbiebut Stadion Bangkok, Thailand, Rabu 13 Mei 2026, dan Talita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19, 21-15. Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi atau dan juga Nita Violina Marwah juga berjuang di babak awal. Mereka sukses mengalahkan Julian Maud bersama dengan Lea Palermo 3 game langsung dengan skor 17-21, 22-20, 21-8.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

juga membahas kerjasama antar negara, terutama di bidang sustainability, kemudian juga ekonomi. Sugiono menambahkan isu Timur Tengah diperkirakan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, negara-negara BRICS perlu memastikan implementasi dari berbagai rencana dan juga komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita itu.
1: Dan kali ini untuk Anda semuanya, perusahaan di kawasan berikat Nusantara atau KBN mulai memperkuat komunikasi dengan masyarakat pesisir dan pihaknya membahas rencana pengembangan kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, termasuk dengan program peningkatan kapasitas nelayan di tengah proyek pengembangan kawasan. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi bertajuk Sosialisasi Rencana dan Pengembangan KBN dan juga peningkatan kapasitas kawasan pesisir Marunda di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dan pelaksanaan tugas Direktur Utama KBN Muhammad Isran mengatakan bahwa perusahaan ingin memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan pengembangan kawasan. Atas hal tersebut, pihaknya telah melakukan pertemuan. Informasi diambil dari rri.co.id Jakarta.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu Penebus kami telah naik ke surga, curahkanlah rahmat-Mu agar kami pun